0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. Bambam masih lagi temankan pagi hujung minggu anda hari ini sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okay, 8.9 minit pagi. Terima kasih untuk yang sedia akan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Okay, dan pastinya pagi ni kita masih lagi nak kongsikan sedikit info untuk anda di bernama yang mana Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal kerana ia berpotensi menggugat keamanan, kestabilan serta perpaduan dalam masyarakat majmuk negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, bagi membendung fahaman tersebut, usaha perlu bermula dengan matlamat melahirkan masyarakat yang progresif, sederhana, selain memperkukuh pembinaan sasiah menerusi pendidikan berteraskan nilai agama. Okay, dan beliau berkata aspek perundangan tetap juga penting dalam menangani ancaman berkenaan, namun ia perlu dilihat secara menyeluruh dengan memiliki keseimbangan antara keselamatan negara, keharmonian masyarakat dan piawaian antarabangsa. Okay, ini ataupun dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Malaysia tidak bertolak ansur dengan fahaman ekstremis. Okay, baik. Dan kalau tadi perlawanan di antara Norway dan juga England, yang mana England telah pun menempahkan tiket ke peringkat separuh akhir, dan jangan lupa untuk saksikan perlawanan yang berikutnya, sepak mula pada pukul 9 pagi, yang mana kita nak saksikan pertemuan di antara Argentina, yang mana perlawanan yang juga antara pilihan juga pasukan pilihan untuk World Cup 2026. Okay, untuk perlawanan sepak mula akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini, yang mana anda boleh tonton di TV1 dan juga di TV2. Okay, dan perlawanan di antara Argentina sebentar saja lagi akan berumur pada pukul 9 pagi di antara Argentina juga Switzerland. Jadi adakah siapakah yang bakal menang untuk perlawanan yang berikutnya, yang bakal bertemu dengan England di peringkat separuh akhir? Kalau kita tengok separuh akhir pertama di antara Perancis dan juga Spanyol, dan untuk perlawanan di antara Argentina dan juga Switzerland, siapakah yang bakal mencabar England di peringkat separuh akhir. Okay, terus saya Mutiara FM, segalanya untukmu.

di Tempi Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Muter FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu.
1: Nizam Terai FM, segalanya untukmu. 8.33 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bagaimana cuaca di sekitar kawasan anda hari ini? Okey, di sekitar jalan berumah hari ini, alhamdulillah cuaca baik eh. Ada kawan-kawan kita juga bagi tahu beberapa kawasan di sekitar pulau hujan pagi ni eh. Jadi alhamdulillah sejuk cuaca hari ni kan. Okey, sejuk juga mood kita hari ni insyaAllah. Okey, dan pasti juga untuk anda waktu ini yang terus setia mendengarkan Mutiara FM Nusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Ada yang sibuk hari ni, sibuk nak pergi makan kenuri eh. Kalau kemarin pun sama juga, ramai kawan-kawan kita pergi makan kenuri. Hari ni pun sama juga. Okey, yang mana yang mungkin bakal melangsungkan majlis yang cukup bersejarah lah hidup kan. Kita doakan insyaAllah semoga hari ini hari yang berbahagia buat anda dan dipermudahkan urusan. Dan insyaAllah tetamu-tetamu kita yang main juga membawa 1001 doa untuk kita bersama insyaAllah. Okay? Baik, dan sekejap lagi kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Terai FM. Untuk ada yang mungkin nak buat permintaan lagu kan, boleh je, tak masalah. Hantar main 0205080957. Terai FM, segalanya untukmu.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi, dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Awak sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kau isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Ni Bambam nak tengok gambar. Bagi juga kalau kita ada sikap suka jaga tepikan orang lain. Sebab apa? Itu tanda kita ambil tahu dan juga kita ambil berat. Tapi kalaulah kita suka burukkan orang, masuk happy body orang dan sebagainya, hak tu dah tak elok kan. Ingat, seburuk-buruk sikap seseorang itu adalah dia yang suka menyebarkan tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Nombor yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatannya.
3: Dah tamat?

Rosalinda Sofas 8.47 minit pagi waktu ini. Kita bercakap kita malam. Katakan kita di Rokan Wasam Terang FM. Ini Kiman yang apa nak kongsikan dari siapa, dari Siti. Info trafik katanya lorong kanan menuju ke menuju utara di Pegan Seraya ataupun suruh trafik terhalang kemalangan lori terbalik dan jam sepanjang 1 kilometer. Terima kasih Siti untuk berkongsian, dan kalau dapat saya kongsikan juga bersama-sama dengan anda info trafik terkini di sekitar laluan seperti yang dikongsikan oleh Siti tadi, bermula dari Plaza Tol Banak Baru, okay, nak menghala ke Jawi, okay, memang sesak dan juga padat waktu ini. Jadi untuk anda yang mungkin dari selatan nak menghala ke utara, boleh gunakan laluan alternatif, okay, ataupun boleh je guna laluan tersebut tapi kena bawa banyak bersabar, okay. Baik, dan kenapa kita kongsikan info trafik di laluan tersebut menjangkakan kelewatan melebihi 30 minit 35 minit laluan tersebut. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Okey, di lain-lain kawasan masih okey lagi, di atas Jabatan Pulau Pinang pun lancar elok, di sekitar jalan-jalan utama di sekitar Georgetown pun masih okey lagi, awal pagi lagi yang mana nak keluar awal pagi tak ada masalah. Kebiasaannya kalau masuk pukul 11 lagi memang akan padat di kebanyakan tempat. Jadi untuk dia mungkin nak masuk ke pulau, yang nak jalan-jalan, yang nak ronda-ronda, nak cari durian lagi ke, nak menikmati pemandangan tu, nak menikmati keindahan di Pulau Pinang, okey, rancang sebaik mungkin perjalanan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan, okey. Dan jangan lupa untuk kita menonton secara langsung Piala Dunia 2026, pertemuan di antara Argentina dan juga Switzerland, okey, anda boleh tonton di TV1, okey, siaran dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris di TV2, okey, live FIFA World Cup 2026, okey. Jadi dua bahasa yang kita bawakan untuk anda, di TV1 dan juga di TV2, okey. Dan sepak bola akan bermula tepat pukul 9 pagi nanti. Adakah Argentina akan menempah tiket untuk ke separuh akhir menentang England ataupun Switzerland yang bakal memecahkan rekod tradisi yang akan menggemparkan dunia bola sepak, okey, yang akan bertemu England di peringkat separuh akhir nanti. Sama-sama kita nantikan, okey. Jom terus kita layan Terang FM, macam biasa 9 pagi utama, 9 pagi menanti adat. Terus yang Terang FM, segalanya untukmu.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga. Keselamatan wajib dijaga.

0: FM。
1: BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelaikan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Fresh dan trendy on je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini. Kalau

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Yezam Tra FM segalanya untuk mu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Okey, dan macam biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda info Piala Dunia sebentar lagi dalam Kopi Bola Pagi.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Pagi edisi hari ini kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi di antara Norway dan juga England. Jude Bellingham buktikan status pemain untuk aksi besar yang mana England melangkah ke separuh akhir Piala Dunia 2026 selepas bangkit menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan dalam aksi penuh dramatik di Miami. And the Sidrop yang pastinya meletakkan Norway di depan pada minit ke-36 sebelum Jude Bellingham menyamakan kedudukan pada masa kecederaan babak pertama, dan pemain tengah Real Madrid itu kemudian sekali lagi muncul wira apabila menyempurnakan gol kemenangan pada minit ke-93 untuk memastikan England terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia kedua mereka. Apa yang membezakan Bellingham ialah keupayaan menyelah ketika pasukan berada di bawah tekanan, dan beliau bukan sahaja menyumbang dua gol malah menguasai bahagian tengah sepanjang perlawanan dengan ketenangan, kreativiti dan kepimpinan yang semakin matang. Aksi mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai antara pemain yang paling berpengaruh dalam kejohanan. Jude Bellingham menjaringkan gol ke-6 di Piala Dunia 2026 dan berada di kedudukan ketiga penjaring terbanyak bersama Harry Kane. Thomas Tuchel masih lagi mengekalkan rekod tanpa kalah di Piala Dunia 2026. England kini hanya berbaki satu kemenangan untuk kembali ke pentas final buat kali pertama sejak 1966. Norway tersingkir tetapi berjaya ubah persepsi dunia. Walaupun gagal mara ke separuh akhir, Norway meninggalkan kejohanan dengan penuh kebanggaan. Yang mereka bukan sahaja menyingkirkan Brazil pada pusingan ke-16 terbaik, malah hampir mencipta satu lagi kejutan ke atas England, yang mana skuad kendalian Ståle Solbakken bermain dengan disiplin tinggi dan berani menyerang sekaligus membuktikan mereka kini mampu bersaing dengan pasukan elit dunia. Kempen ini juga menunjukkan masa depan bola sepak Norway ada di landasan yang amat tepat. Selain Erling Haaland, kemunculan pemain muda seperti Andreas Seljerup, Antono Nusa dan Oscar Bob juga memberi harapan bahawa Norway mampu terus menjadi pencabar utama di pentas antarabangsa untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini harapan pencapaian terbaik Norway di Piala Dunia dalam era moden, dan juga Andreas Seljerup juga menjaringkan gol pertamanya di pentas dunia. Norway menjadi antara pasukan dengan purata umur termuda dalam kelompok suku akhir. Erling Haaland menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak Norway. Kemenangan ke atas Norway membawa England semakin hampir untuk menamatkan penantian hampir 6 dekad. Memburu gelaran dunia kali terakhir, Three Lions menjulang trofi ialah pada tahun 1966. Dan sejak itu, mereka sering terkandas apabila memasuki peringkat kalah mati kejohanan. Di bawah bimbingan Thomas Tuchel, England kini tampil lebih tenang, lebih tersusun dan mempunyai skuad yang membolehkan mereka mengekalkan intensiti hingga ke masa tambahan. England kini hanya menunggu pemenang antara Argentina dan Switzerland untuk menentukan lawan di separuh akhir. Siapa pun lawannya, Three Lions membawa keyakinan tinggi selepas menewaskan Mexico dan Norway dalam dua aksi kalah mati berturut-turut, sekaligus membuktikan mereka mampu mengharungi perlawanan berintensiti tinggi. Yang mana England mara ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 2018. Thomas Tuchel juga menjadi jurulatih kelahiran Jerman pertama England yang membawa ke separuh akhir Piala Dunia. England masih belum tewas dalam kejohanan Piala Dunia 2026. Baik, dan demikian untuk pagi ini dalam Kopi Bola Pagi. Dapatkan pelbagai lagi maklumat yang akan kita kongsikan bersama-sama dengan anda untuk Piala Dunia 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Itu dia Farhana Jimbara waktu 9.35 minit pagi waktu ini. Okay, terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bambang masih lagi temankan anda. Okay, sekiranya ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan suka untuk mengkongsikan bersama-sama dengan anda perlawanan di antara Argentina dan juga Switzerland. Ya, yang mana Argentina mendahului dengan kedudukan 1-0. Okay, anda boleh tonton di saluran TV1 dan juga di TV2 untuk perlawanan suku akhir di antara Argentina dan juga Switzerland. Okey, baik, apa-apa nak kongsikan bersama-sama dengan sekejap je lagi. Okey, ini berkaitan dengan situasi banjir besar yang berlaku di China tau. Tapi tahu tak apa sebab yang berlakunya panik di sana? Dan Mama rasa kalau kita pun dalam situasi yang macam tu pun akan panik juga tau. Ini bukan panik sebabkan banjir besar tu, tapi ada satu kejadian yang berlaku dalam situasi banjir besar tu. Nak tahu apa dia? Sekejap lagi, apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda terus saya Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi.
2: Pada anda yang tengah broken-broken tu, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri tu. Pesanan ini dari saya, Nakyu, untuk Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Tiara FM.
1: Yesus kena hit dan meletup untuk dapat CD mu Tiara FM, segalanya untukmu. Bambam masih lagi bersama dengan anda waktu ini. Okey, Bambam nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan satu video yang tular di China, bukan di negara kita. Okey, tapi di China. Itu berkaitan dengan banjir besar yang sedang melanda negara berkenaan. Tapi ada satu yang merisaukan. Okey, penduduk setempat yang mana satu kejadian yang luar biasa yang mencetuskan kebimbangan penduduk. Apabila kira-kira ini bukan seekor tau, bukan dua ekor, bukan 100 ekor, tapi 900 ekor ular yang dilaporkan terlepas dari sebuah ladang ternakan di wilayah autonomi Zhuang di selatan China, selepas kawasan itu dilanda banjir besar akibat cuaca ekstrim tau. Bayangkan 900 ekor ular terlepas. Dan dalam video tu, waktu Bambam tengok tu kan memang agak mengerikan. Sebab apa tahu, bukan ular sawa. Kalau ular sawa ni dia, orang kata apa, okey lagi lah. Walaupun taklah okey sangat bagi Bambam kan, ular kot. Tapi kalau kata ular tedung selam yang memang berenang-renang, berenang ke situ, berenang ke sini. Dan menurut laporan media tempatan, ratusan ular termasuk ular tedung berbisa yang dipercayai melarikan diri selepas ladang ternakan di kampung tersebut musnah dan dihanyutkan arus banjir tau. Dan itulah beberapa video rakaman di media sosial yang memaparkan ratusan ular berkeliaran di kawasan sekitar berdekatan dengan kawasan penduduk. Ada penduduk mendakwa beberapa individu yang terperangkap dalam kawasan banjir telah pun dipatuk ulang dan berdepan kekurangan bekalan perubatan serta rawatan. Memang seram jugalah Baman tengok pun. Bukan kata sikit tau, banyak. Dan ada penduduk yang terpaksa memberanikan diri untuk katok ulang tersebut, untuk tangkap ulang tersebut. Boleh tahan Dan menurut jawatan kuasa kampung tersebut, setakat ini seorang penduduk kampung telah disahkan dipatuk ulang dan sedang menerima rawatan kecemasan di hospital. Dan beliau juga berkata, bukan semua ulang yang terlepas itu berbisa. Dan sambil menambah, sebahagian besar daripada ulang tersebut merupakan ulang ayam yang tidak berbisa. Dan sementara itu, seorang peternak juga dikenali berkata jumlah ular yang terlepas dari ladang kecil di situ mungkin jauh lebih besar daripada anggaran awal, melebihi 900 ekor. Dan ladang-ladang di situ kebanyakannya menternak 3 jenis ular, iaitu ular tedung, ular tikuih raja dan ular ayam. Dan dengan ular tedung merupakan spesies berbisa. Dan bagaimanapun, dia percaya sebahagian besar ular ternakan itu berkemungkinan mati selepas terendam dalam air untuk tempoh yang lama. Dan ekoran itu, anggota penyelamat telah pun dikerah bagi menangani situasi tersebut disebabkan kehadiran ular-ular berkenaan menimbulkan ancaman kepada keselamatan penduduk. Memang kalau tengok video tu seram jugalah kan, yang viral di TikTok. Memang orang kata apa, banyak ular tersebut, terutama sekali ular tedung yang berenang di atas permukaan air tu yang mencari mangsa tau. Memang laju, kita faham lah. Kalau ular sawa kalau lagi besar lagi berat kan, tapi kalau ular tedung ni memang laju mengejang. Dan ada kalau tu kan, ekor tak nampak, badan tak nampak, tiba-tiba nampak kepala yang timbul. Kan, kita kalau seekor ular pun jenuh telefon bomba berkejaran menangkap ular tersebut. Tapi kalau 900 ekor ular ni, bahkan dikatakan lebih 900 ekor, bayangkan jadi kita doakanlah buat rakyat-rakyat Cina di sana. Okey, moga mereka diberikan ketabahan sebab dia pun manusia juga kan. Kita faham ular ni spesies yang berbisa, kalau kena patuk tu kan boleh bawa maut. Okey, baik, itu sikit perkongsian untuk anda pagi ni. Kita nak kongsikan banyak lagi dalam pertemuan kita untuk jam yang berikutnya. 10 pagi kita nak kongsikan bersama dengan info terkini di Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Terus Sam Trafam, segalanya untukmu.

0: Kalimimpida.
1: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
2: Wah, siapa?
1: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
2: Betul?
1: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
2: Buang apa? Buang apa?
1: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah.
2: Ha.
1: Buang masa 10 minit yang berfaedah.
2: Wah, nak buat apa?
1: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah.
2: Ha.
1: Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
2: Aku tak dan.
1: Ni aku main rumah hang.
2: Awak, siapa?
1: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
2: Aku dah halau dah.
1: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
2: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
1: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
2: Okey.
1: Rana nyamuk sekong ni. Rana nyamuk sekong ni. Satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
2: Oh, jentik
1: Aedes ni boleh buat demam denggi.
2: Aku ingat okey, tak apa.
1: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
2: Okey, saya ambil duduk je, aku nak bawa ajar 10 minit
1: 10 minit lah.
2: Eh, aku balik.
1: Ingat lah. Okey.
3: Yora FM.
4: Lagu-lagu Sempoi dan best Mutual FM lah. Segalanya untuk

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Status negeri Pulau Pinang sebagai pusat pelancongan utama dalam negara terus diperkukuh dengan projek parit kubu Kota Kempolis di Padang Kota Lama. Projek tersebut yang kini sedang melalui proses penyediaan dan konservasi akan dibuka kepada umum tidak lama lagi. Ketua Menteri Pulau Pinang Cuk Yahya berkata parit kubu mempunyai nilai sejarah dan merupakan tumpuan utama pelancong domestik dan antarabangsa. Kerja-kerja naik taraf telah hampir siap dan kubu bersejarah itu akan menghidupkan semula suasana di Padang Kota Lama. Ia juga merupakan salah satu langkah strategik Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk memelihara monumen warisan dan menjadi wajah ikonik baru buat sektor pelancongan. Beralih ke perkembangan lain, langkah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang bakal memperkenalkan konsep hibah bagi skim simpanan pendidikan nasional SSPN turut mendapat perhatian golongan mahasiswa. Rata-rata pelajar universiti menyifatkan pengenalan instrumen patuh syariah itu sebagai langkah bijak bagi menggalakkan tabungan awal sekaligus mengurangkan kebergantungan generasi akan datang kepada pinjaman pendidikan.
2: Saya sokong penuh usaha PTPTN ini sebab tabungan pendidikan yang kompetitif adalah kunci untuk melahirkan generasi sifar hutang. Kita tak mahu graduan yang baru keluar universiti terus pening memikirkan bayaran balik pinjaman yang tebal. Dengan adanya tarikan hibah ni, saya harap lebih ramai keluarga di luar sana sedar akan kepentingan untuk merancang kewangan pendidikan dari awal lagi.
3: Bagi saya sebagai mahasiswa, konsep hibah ni memang satu pendekatan yang sangat baguslah. Macam banyak kawan-kawan saya yang terpaksa ikat perut bila belajar sebab duit pinjaman tak cukup atau risau nak pinjam banyak sebab takut beban hutang lepas graduation nanti. So bila ada simpanan SSPN ditambah pula dengan hibah, ibu bapa boleh sediakan dana yang lebih kukuh untuk adik-adik kami yang nak masuk universiti nanti.
4: Inisiatif patuh syariah macam hibah ni sebenarnya memberi keyakinan kepada golongan muda masa kami untuk mula belajar menyimpan sendiri. Walaupun kami belum ada anak, kami boleh buka akaun untuk masa depan sendiri atau adik-beradik. PTPTN cuma perlu pastikan sistem pengagihan hibah ni nanti telus dan boleh disemak dengan mudah secara digital melalui aplikasi mereka.
1: Farhanis Izati dan Farhana Hamid serta Aiman Hakim Rozali. Golongan mahasiswa juga mahu promosi mengenai konsep hibah ini diperluaskan ke peringkat kampus bagi memupuk kesedaran pengurusan kewangan yang bijak dalam kalangan anak muda sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Jabatan Imigresi Malaysia JIM Pulau Pinang menahan 53 pendatang tanpa izin dalam operasi di beberapa lokasi termasuk di kawasan tumpuan warga asing di Batuas pada Selasa lalu. JIM Pulau Pinang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan warga asing yang ditahan terdiri daripada 21 lelaki dan 32 wanita termasuk 4 kanak-kanak berusia 5 hingga 45 tahun. Menurut jabatan itu, sebanyak 45 individu terdiri daripada 32 rakyat Indonesia, 11 warga Myanmar dan masing-masing seorang warga Pakistan dan India ditahan dalam ops kutip di sekitar kawasan perumahan dan sebuah pusat beli belah di Bandar Perai Jaya, Batuas. Dalam perkembangan lain, jabatan itu turut menahan 8 wanita warga Indonesia di Jalan Masjid Negeri menerusi ops sapu. JIM menegaskan operasi membenteras kehadiran warga asing tanpa izin akan terus dipergiat oleh orang ramai digalakkan menyalurkan maklumat ke pejabat Jabatan Immigration Pulau Pinang terdekat jika terkesan dengan kehadiran warga asing disyaki tanpa izin. Sebuah kapal tangki ditahan di Batuas kerana dipercayai terlibat dalam pelanggaran dengan sebuah vesel nelayan tempatan di Bagan Datuk Perak. Pegara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Sufri Muhammad Ramli berkata, kapal tangki itu menerusi pelayaran ke pelayaran Pulau Pinang selepas insiden terbabit Jumaat lalu. Kapal tangki itu berjaya dikesan kedudukannya susulan kerjasama dengan Pusat Operasi Maritim Perak. Kapal itu berada pada kedudukan 1.2 batu nautika barat Batuas dan membawa 23 kru terdiri daripada 13 warga Malaysia, 8 Indonesia dan 2 Filipina. Kapal tangki itu disyaki melakukan kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan Seksyen 280 Kanun Kesesaan kerana mengemudi vesel secara cuai atau gopoh. Tiga daripada kru kapal itu diserahkan ke APMM Pulau Pinang untuk tindakan selanjutnya. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disuntik Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
1: Ezam Tura FM, segalanya untukmu. 10.11 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Tak lupa juga untuk anda waktu ini yang mungkin tengah beristirahat di rumah kan. Ada kalanya badan kita ni perlukan rehat tau. Sebab apa? Sebab apa orang cakap macam tu? Walaupun kadang-kadang kita rasa kita cuti, tapi kita nak pergi bercuti. Tapi dalam tempoh kita pergi bercuti tu pun sebenarnya meletihkan badan kita. Ha, betul tak kan? Sebab tu setengah orang kalau cuti tu kan dia ada rumah ya. Dia nak bermalas-malasan je. Ha, kan nak makan pun malas. Oh, tu dia. Sampai tahap macam tu eh. Bukan apa, sebab kita perlukan rehat kan. Dan ada kalanya kita perlu juga ketenangan untuk diri kita ni. Ha, dengan cara macam mana? Cara untuk kita reward diri kita kan. Ha, tak kisahlah, masing-masing ada cara rewardnya. Ada orang dia duduk dalam kereta, dia jalan-jalan kan, ronda-ronda di sekitar kawasan-kawasan rumah dia pun dah dikira sebagai reward tu. Ada orang dia kena merentasi daerah, ada orang kena orang kata apa, jalan-jalan kan. Tak kisahlah apa cara sekalipun untuk anda manfaatkan hujung minggu anda sebaik yang mungkin bersama-sama dengan insan-insan yang tersayang. Okay, yang kena bertugas macam Bam-Bam kat sini, tak apa kan. Selamat bertugas. Okay, semoga pengorbanan kita ni ada balasan terbaik kita untuk keluarga yang tercinta. Okay, dan untuk jam ini banyak lagu-lagu terbaik Bam-Bam nak payung anda, antaranya kita ada lagu ini.

Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma, kita juga ada lagu ini. Spice Girl, Wanna Be, dan juga kita ada lagu ini. Dan banyak lagi lagu-lagu terbaik kita nak payung anda hari ini. Dan sekejap lagi Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini untuk anda yang suka OOTD, kan, untuk anda yang suka bergambar, kan. Sebab Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda 5 lokasi street art di Malaysia yang cun untuk orang yang suka bergambar, yang boleh bawa anak-anak, yang boleh bawa boyfriend, girlfriend. Okay, itu semua sekejap lagi Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Itu saya Metro FM, segalanya untuk mulai. Itu Wani featuring Waris, Pendusta Cinta. Terus saya Metro FM.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Selamat.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jam Tera FM, segalanya tunggu 10.28 minit pagi. Waktu ini, Mama masih lagi temankan pagi anda. Okay? Sampai pukul 12, tengah hari nanti. Dan pasti Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, ini berkaitan 5 lokasi street art di Malaysia yang cun untuk bergambar. Dan salah satunya adalah di Pulau Pinang. Ha, kan siapa tak tahu kan street art di Pulau Pinang kan? Jadi Mama nak senaraikan dulu antara lokasi street art yang berada di Malaysia. Kalau hampa nak cari pot OOTD yang cantik lah kan, berwarna-warni dan tak rasa kekok nak bawa mak ayah ataupun anak-anak sekali. Dan lokasi seni jalanan memang pilihan yang paling ngam lah. Sebab apa? Sambil posing sikit-sikit tu, boleh juga kenalkan family dengan cerita budaya, sejarah bandar dan juga bakat artis tempatan kita. Dan ini boleh dikatakan jalan-jalan santai tapi ada isi tau. Jadi saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara street art yang berada di Malaysia lah. Okay, yang paling famous lah yang berada di Malaysia antaranya Jalan Alor Street Art Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Ini pun antara lokasi pilihan juga. Okay, dan yang keduanya Laman Seni 7, Seksyen 7 Shah Alam.

Antaranya lagi kawasan Sungai Melaka, Bandar Hilir dan sekitar Kota Warisan. Okey, dan antaranya Ipoh Mural Art Trail ataupun Old Town Ipoh. Okey, dan ini yang paling famous lah di Malaysia. Okey, iaitu Seni Jalanan Georgetown Pulau Pinang. Sebab apa tahu? Seni Jalanan Georgetown memang dah jadi ikon Pulau Pinang tahu. Yang mana Seni Jalanan di Pulau Pinang ni merupakan salah satu kawasan tarikan yang berjaya menarik pengunjung dari serata dunia. Kawasan sekitar Lebuh Aminian dan lorong-lorong warisan dekat Georgetown memang penuh dengan spot bergambar yang bernostalgia budaya dan juga Old Town Champ. Okay, yang mana untuk family, lokasi ni best tau. Sebab apa? Anda bukan sekadar boleh ambil gambar mural, tetapi boleh jalan sambil tengok bangunan-bangunan lama, kedai tradisional dan juga suasana bandar warisan. Cuma kalau bawa anak kecil tu, pastikan hampa kena pilih laluan yang selamat lah, sebab setengah lorong tu ada kenderaan yang lalu lalang. Jadi siapa yang memang suka sangat-sangat pergi ke Siat kan, sekarang ni kita tengok kan, kalau kata hujung minggu macam hari ni, memang antara jalan tumpuan, okay? Memang ramai lah cerita dia kan. Jadi kalau kata hujung minggu kan, ada waktu tertentu yang memang akan ditutup laluan tersebut daripada kenderaan, okay? Jadi boleh jalan, seronok tau tengok bangunan-bangunan lama ni. Ada setengah orang kalau kita suka kepada besi-besi antik kan, kalau kita lalu dekat Siat di sekitar Pulau Pinang ni kan, ataupun Seni Jalanan Georgetown ni, memang seronok tau. Ada bangunan yang memang ada lukisan-lukisan mural dia yang mempunyai maksud-maksud tertentu. Ada yang gambar penuh dengan gambar kucing kan, dalam bangunan tu pun dijualnya juga dengan barangan-barangan kucing, kan, cantik tau. Okay, dan satu benda yang harus kita tahu, kita kan baru sambut je kan Hari Warisan, okay, baru-baru ni. Dan satu benda yang mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, sebenarnya bangunan-bangunan di sekitar Georgetown ni tidak boleh diubah suai sesuka hati. Contohlah kan, duit banyak pergi beli satu bangunan dekat Georgetown kan, tiba-tiba nak roboh, nak naik bangunan yang lain, tidak semudah seperti yang disangkakan. Sebab apa tahu, nak cat bangunan ni pun, bangunan-bangunan ni ada pergi juga sekesiat tahu, saja pergi jalan-jalan bawa kawan-kawan kan, pergi dengan keluarga kan, bawa kawan-kawan pergi ke sana. Tapi bayangkan, masa sempat sembang dengan seorang kak tu lah kan, orang tanya dia tau, bangunan ni kalau kata cat lain mesti cantik kan. Dia kata memang cat tu cantik, tapi nak cat bangunan ni pun tak boleh gunakan cat yang biasa. Kena dapat approval dulu, ada cat khusus yang telah pun disediakan. Dan setiap mural yang dilukiskan ni tak boleh dipadam ataupun diubah sesuka hati. Nak renovate pun bukannya mudah tau. Nampak tak betapa nak menjaganya seni warisan bangunan-bangunan lama di Georgetown ni kan. Jadi untuk anda kalau kata nak exercise, sebab Bambang itu berpeluh basah baju juga cerita dia, kan, kalau ada modal lebih sikit boleh naik beca kan, pusing-pusing Penang kan. Kalau kata jalan kaki tu kan, memang letih jugalah, basah juga baju tu, tapi seronok. Sebab tu, sebab kita dikelilingi dengan ramai pelancong, dengan mural-mural yang cantik kan, dan dalam masa yang sama juga kita boleh menikmati keindahan jalan-jalan di sekitar Pulau Pinang. Kalau hari biasa, jalan tu boleh sesak juga lah kan. Tapi kalau hari cuti, hari yang ditutup khusus untuk pelancong-pelancong ni, memang steady lah cerita dia. Okay, jadi untuk anda semua, kalau rasa nak jalan-jalan di sekitar Pulau Pinang, boleh jadikan Siat sebagai salah satu destinasi untuk anda OOTD. Sesama dengan keluarga anda, rakan-rakan anda maupun sahabat-sahabat anda. Okay, baik, jom kita nak layan lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Terus layan Trafam segalanya untukmu.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Hey, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak? Ui, Mat, hang post berita palsu. Hang tahu tak?
0: Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kan?
1: Ni, hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post, hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pipos sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
5: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
6: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
4: untuk semua pendengar Mutiara FM.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutaraFM ambil peduli.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Baik, saya dah 10.48 minit pagi waktu ini. Okay? Baik, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan sedikit info untuk ada di Bernama. Yang ini berikutan dengan mangsa banjir di Melaka yang meningkat kepada 983 orang pagi ini. Okay? Yang mana jumlah mangsa banjir di Melaka terus meningkat kepada 983 orang daripada 312 keluarga pada pukul 8 pagi ini berbanding 779 orang daripada 255 keluarga pada 9.30 malam tadi. Dan portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melaporkan mangsa terjejas terdiri daripada 642 orang dewasa, 322 orang kanak-kanak dan 19 orang bayi. Dan menurut portal itu, kesemua mangsa yang terlibat ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS dengan 4 daripadanya di daerah Melaka Tengah dan 2 PPS lagi di Alor Kacah. Okey, dan itu sikit perkongsian untuk anda. Okey, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini dan taburan hujan tinggi melebihi bacaan ribut senyar punca banjir di Melaka. Okey, dan pastikan juga untuk anda kita bersama lah. Sekarang ni pun kena tengok di Pulau Pinang pun kadang cuaca tak menentu, walaupun ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia menjangkakan tidak ada hujan kan. Tapi setengah tempat hujan juga kan. Jadi apapun untuk anda yang mungkin ada aktiviti di luar rumah, okey, yang mungkin nak pergi ke sungai ke pantai ke ataupun nak pergi mandi air terjun kan, pastikan ada cara dengan cuaca. Okey, supaya apa, risau kan kalau hujan tu ada banyak benda yang tak diingini boleh berlaku sekiranya kita tidak bersedia. Okey, jadi sentiasa cakna dengan keadaan cuaca yang terkini. Okey, baik, dan sekejap lagi Mama nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Okey, terus layan Metro FM segalanya untuk

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Pasir! Tolong!
4: Pausin, Pak!
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia segera. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Bila tua keras, tutup kipas dulu.

0: Tegak bangsa kerana budi. Rosak budi, bangsa binasa.
1: Cita-cita Malaysia untuk mencapai taraf negara maju sangat bergantung kepada pembangunan nilai dan budaya yang betul. Nilai-nilai seperti ketulusan, kejujuran, integriti, adil beramanah dan accountability.

0: pastikan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Meteor FM. Segalanya untuk.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, saya Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Jangan lupa petang ini pada pukul 3 petang. Okey, kita akan bersama dalam Zoom orang kita hari ini. Kita nak membicarakan berkaitan dengan selami budaya lukisan pada wajah Katakali. Ini juga menarik ni untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, perbezaan budaya di tempat kita kan. Kita mempelajari, mendalami makna sebenar budaya masing-masing. Okey, dan jangan lupa untuk ikuti pada petang ini bersama dengan Puan Rema AK Kumaran, okay, Ketua Biro Kebudayaan Persatuan Malayali Malaysia Utara, okay, bersama dengan penerbit kita Q pada petang ini pukul 3 petang. Okay? Baik, dan pastinya kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda peranan suku akhir yang masih sedang berlangsung di TV1 juga di TV2, dah pun masuki minit ke-93 pertemuan di antara Argentina dan juga Switzerland, okay, yang mana telah pun masuki masa tambahan. Pastinya masih lagi terikat dengan kedudukan 1-1. Boleh tahan Switzerland kan? Okey, Argentina pun diberikan tidak mudah. Okey, cabaran untuk menempah tiket ke separuh akhir. Bahkan tentangan Switzerland juga mengimpikan sesuatu yang luar biasa. Okey, boleh tonton di TV1 dan juga di TV2. Tayangan serentak. Okey, yang mana di TV1 komentatornya tetap juga sama, tetapi pengacara yang bersama-sama dengan juga tetamu, okey, yang mengolah dalam bahasa Melayu, manakala di TV2 dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi boleh tonton. Okey, yang mana RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Jom kita nak berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Ada yang minta lagu, kita nak tunaikan juga lagu-lagu permintaan. Okey, dan pasti juga untuk yang mungkin nak lagu juga boleh, tak ada masalah. Tinggalkan di ruangan WhatsApp Trail FM 0205080957. Ini permintaan daripada Hana Fahana Panama ni. Hana Fahana Panama nak layan lagu daripada Ida Ezrin dan juga Din Manjo. Katanya tak dengar lagu ni tak boleh. Ha, tak senang duduk dah. Adik saya Abis Soge, terus saya Antara FM, segalanya untukmu.

FM. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
2: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan sehari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: du tout. Ku terima semua ini sudah kehendak takdir ilahi.
1: Pada anda yang tengah broken-broken tu, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri tu. Pesanan ini dari saya, Nakyu, untuk Mutiara FM, segalanya untuk

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Baik, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat dah buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik.
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak bawa jauh 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku balik.
0: Ingat lah. Okey. Yara FM.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak apa, biarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
1: Pil?
2: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareyserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
4: Baiklah, 11.51 minit pagi waktu ini. Okay, tugas sampai mana? Sampai di penghujung dah untuk edisi hari ini. Santai Ahad 6.12. Lepas ni Q akan temankan anda untuk Santai Ahad 12.06. Okay, dan pasti juga untuk anda teruskan kesetiaan dan bersama-sama dengan Miju Pariga. Assalamualaikum. Bye-bye.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, salam hujung minggu, wadah-wadah boy. Yeah, pagi, nak kata pagi tak pagi dah. Dah masuk tengah hari dah, geng. Hari ini untuk hari Ahad 12 Julai 2026. Anda bersama dengan Q Waktu ini dalam Santai Ahad 12.6. Terima kasih untuk Bambam yang dah pun ceriakan pagi anda dalam Santai Ahad 6.12. Kerana tiba masanya Q akan terus menemani anda dalam 6 jam ini dengan info-info dan juga perkembangan semasa, khususnya dengan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini satu lagi aksi berlanjutan sampai ke tengah hari. Kita nak tunggu, biar tunggu. Sekali tengah hari baru dapat result lah. Okay, tapi yang pastinya untuk anda sekejap lagi, kita juga akan belanja lagu-lagu terbaik untuk menghiasi hujung minggu anda yang mungkin sekarang ni sedang memandu ataupun mungkin juga ada yang tengah bertugas sama macam saya, kan. Jangan risau, kita akan sediakan lagu-lagu terbaik antara lagu-lagu yang menanti. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Kita ada ST12 dengan Jangan Pernah Berubah.

ini menanti anda. Kita ada juga Rose dengan Toxic Till The End dan juga Nadira dengan Bukan Lagi. Kita semua yang terbaik itu menanti anda. Okey, sekejap lagi dan ada juga update berkenaan dengan aksi antara pasukan Argentina dan juga Switzerland. Sekejap lagi modot, tunggu standby lain dulu. Ada Ada Izrin dan juga Dan Manjur dengan Adik Saya Abis Sore. Terus layan Terus

0: satu suara, satu jiwa.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, Udaiu Băsilang, cerită de comsi.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Anda boleh stream juga perlawanan-perlawanan pastinya tumpuan sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini dua perlawanan yang kita bawakan di saluran TV1, TV2, Sukan Plus dan juga TV OK. Nampak? Bukan biasa-biasa ni. Empat saluran kami bawakan untuk anda secara percuma. Boleh tonton untuk kemeriahan dan juga kehangatan demam bola sepak Piala Dunia ini. Okey, tapi yang pastinya baru saja berakhir seketika tadi selepas aksi 120 minit pertembungan antara pasukan Argentina dan juga Switzerland yang berakhir dengan pesan satu sama di masa sebenar 90 minit. Lepas itu tambah lagi setengah jam, cerita dia tu 3-1 berakhir untuk pasukan Argentina mara ke peringkat separuh akhir. Ada juga yang rasa macam tak boleh move on lah. Kenapa berlaku seperti ini? Tapi tak apa, untuk anda juga kena tahu aksi ini antara yang pastinya mencuri tumpuan kerana melayakkan ke peringkat separuh akhir. Sekali lagi ada cerita ulangan daripada edisi-edisi Piala Dunia sebelum ini. Tapi kita nak berikan tumpuan untuk aksi Argentina dan juga Switzerland yang menang kesan 3-1 awal pagi tadi. Bambam juga ada kongsikan berkenaan dengan satu lagi aksi melibatkan Norway dan juga England. Tapi untuk sekarang ini Argentina dan juga Switzerland, antaranya gol yang terhasil seawal minit ke-10 daripada Alexis McAllister antara yang pastinya membuka cerita bagi aksi di peringkat suku akhir ini. Tapi dikembalikan semula kedudukan seri satu sama daripada Dan Njode pada minit ke-67 dan berikutnya pada masa tambahan ada dua gol yang terhasil khususnya daripada Julian Alvarez pada minit 112 sebelum Lautaro Martinez, pemain Inter Milan, kembali untuk meletakkan pasukan Argentina ini lebih selesa di kedudukan 3-1. Itu cerita untuk aksi pertembungan antara Argentina

dan juga Switzerland, khususnya lepas daripada Braille Mbolo yang dilayangkan kad merah di separuh masa yang kedua antara yang mengubah dinamik perlawanan. Lebih lanjut, kita juga akan kongsikan kepada anda cerita dan juga perjalanan Piala Dunia FIFA 2026 ini menerusi Kopi Bola Pagi, Minit Piala Dunia dan juga perkongsian-perkongsian dari masa ke semasa di Mutiara FM. Okey, Q juga akan terus bawakan kepada anda kemeriahan Piala Dunia. Seperti yang Q sebutkan, kita ada Minit Piala Dunia. Sekejap lagi Gol Dunia RTM juga Q akan bawakan untuk anda. Tapi untuk peringkat separuh akhir nanti, kita nak berehat dulu, relax-relax, mau duduk setunggu sat kan, tarik nafas panjang-panjang. Nanti perlawanan Piala Dunia peringkat separuh akhir ini bakal berlangsung pada hari Rabu pagi, yang mana melibatkan pasukan Argentina dan juga pasukan England. Manakala satu lagi aksi sebenarnya untuk Argentina dan England tu pada hari 16 hari bulan, hari Khamis. Tapi untuk 15 hari bulan, Julai ni, hari Rabu, Rabu pagi adalah pertembungan antara pasukan Perancis dan juga Espanyol. Kan? Mana menjadi pilihan anda untuk bergelar juara Piala Dunia, ataupun yang mungkin kita nak tengok siapa yang akan beraksi di pentas akhir nanti, boleh kongsi main juga di ruangan WhatsApp. Nanti kita nak tengok sikit kan, mana fans-fans France, Kylian Mbappe punya fans, ada juga fans Messi juga. Boleh kongsi di WhatsApp kita di 010-5080-9957. Okey, yang mana hari ni dia kata baru lepas hap tu, dia tengok Piala Dunia ni tak habis, duduk lajak sedia tidur, sampai tengah hari ni baru nak tidur pula. Cuti dulu bro, Andy Benari. Terus layan Trafam.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Bintang Piramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai-ramai ke uji bakat Bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang. 9 pagi

95.7 itu frekuensi kami di Georgetown dan juga di Seberang Perai. Anda masih lagi bersama dengan Q waktu ini dalam Santai Ahad 12.6. Yes, Zageng, kalau tadi kita pun kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ada juga fan Messi yang ketika ini dia seronok, dia senyum, tidak pun senyum. Kan? Tapi yang pastinya kami nak bagi senyuman juga buat anda yang punya bakat dan juga kemahiran. Bakat kemahiran ni sebab apa? Bukan senang tau kalau kita nak tiru dan juga ada gaya menyanyi berpenampilan seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramli, kan, seniman berat dah berkeluar Terengganu pula. Kan, seniman agung yang pastinya cukup berbakat dan juga penuh dengan cerita tersendiri. Tapi kami nak bawakan kepada anda kali ini uji bakat Bintang P. Ramli 2026, yang mana kali ini akan terus kita bawakan ke Pulau Pinang ini, yang akan berlangsung uji bakatnya pada 18 Julai 2026 hari Sabtu pada minggu hadapan, bermula jam 9 pagi hingga jam 5 petang. Di mana lokasinya? Ini kena dengar betul-betul. Di Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma Pulau Pinang. Jadi pastikan anda ramai-ramai, bajak semua member-member yang memang duk minat betul lah dengan P. Ramli, kan. Ini masanya anda serlahkan bakat anda. Nak tahu lebih lanjut syarat penyertaan, bagaimana nak sertainya, kami ada muat naikkan juga di platform media sosial Facebook dan juga Instagram, maklumat terperinci untuk anda. Okey, sekejap lagi kita akan terus kongsikan info-info terkini. Terus layan FM.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih terus stream kami di Muntir FM. Kita masih lagi teman anda untuk waktu ini. Sekejap lagi masuk jam terbaru. Kita nak terus ke pusat berita RTM untuk utama satu tengah hari. Tapi yang pastinya untuk anda, kalau yang mungkin nak dapatkan info-info di platform media sosial yang sahih, anda boleh terus ke platform media sosial Berita RTM ataupun Muntir FM. Kita juga ada kongsikan perkembangan terkini khas buat anda. Okey, tapi kalau nak terus ke portal berita.rtm, lebih mudah berita.rtm.gov.my, yang sahih hanya di RTM. Okey, sekejap lagi kita terus ke pusat berita. Selepas itu kembali semula ke konti Jalan Burma bersama dengan Q untuk teman anda sehingga 6 petang nanti. Terus layan RFM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti Shore EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Tio Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun. Ya. Bermaksud muda itu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syuruh Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang pendapatbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian yang melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexi McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Endoya pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjadikan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei, yang merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemudian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsang dan Pohang di wilayah Yongsang Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

berjaya. Assalamualaikum, salam hujung minggu. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Muntah FM. Segalanya untuk Musantai Ahad 12.6. Q masih lagi teman anda untuk jam ini. Kalau tadi kita dah pun ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan sekarang kembali semula ke konti Jalan Burma bersama-sama dengan Q untuk teman anda dengan lagu-lagu terbaik. Dan untuk jam ini, Q dah sediakan lagu-lagu istimewa untuk anda. Antaranya, kita ada lagu ini.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Kita baru saja stream Syah Zikir dengan Minta Ampun. Tapi yang pasti untuk anda terus kekal sama-sama dengan Q Waktu ini sehinggalah pukul 6 petang nanti. Dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 1.26 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janji.

Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Assalamualaikum, salam hujung minggu. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Santai Ahad 12.06 untuk jam ini. Kita baru saja stream kemarin daripada 17 untuk anda. Dan untuk panel Muslimin dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 1.26 minit tengah hari. Okey, dan untuk anda juga di luar sana, mungkin ada yang bekerja kan, ataupun ada juga yang hari ini bercuti. Ini penting juga untuk kita fahami bersama. Kalau mungkin sebelum ni anda pernah dengar berkenaan dengan skim lindung 24 jam yang mana ia diperkenalkan menerusi pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 yang bertujuan untuk memperluaskan jaringan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja termasuk ketika cuti umum dan hari kelepasan am. Tapi sekejap lagi ada update terkini yang mana untuk anda esok perlu ada langkah yang anda mungkin perlu ambil tindakan dan juga anda mungkin nak ambil peranan bersama. Okey, sekejap lagi akan kongsikan lebih terperinci untuk anda. Terus kekal setia bersama kami di Mitra FM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: terus stream frekuensi Mutiara FM di 90.9 di Balik Pulau dan juga Kuala Sungai Pinang. Okey, Q masa kita teman anda waktu ini dalam Santai Ahad 12.06. Okey, kalau tadi Q dah janjikan nak kongsi berkenaan dengan Lindung 24 Jam ataupun skim Lindung 24 Jam yang pastinya di bawah Perkeso, dan untuk pekerja yang berhasrat untuk tidak meneruskan ceruman skim kemalangan bukan bencana kerja iaitu Lindung 24 Jam di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso boleh mengisi perakuan perlepasan liability bermula esok. Yang mana Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz berkata permohonan option out ataupun opt out itu boleh dibuat secara dalam talian, dan sesiapa yang ingin keluar dari skim ini perlu mengisi borang yang telah pun tersedia. Dan selain daripada itu, untuk makluman anda, Jemaah Menteri pada Rabu memutuskan pelaksanaan skim berkenaan tidak lagi diwajibkan, sebaliknya boleh dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Dan untuk anda nak tahu lebih lanjut, boleh terus ke platform media sosial dan juga ke portal perkeso.gov.my/skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 Jam. Di situ ada perincian lebih lanjut disediakan khas buat anda. Okey, dan sekejap lagi masuk jam terbaru juga, kami akan sediakan 10 lagu yang terbaik untuk anda undi dan anda ketahui kedudukannya pada minggu ini dalam carta top 10 Mutiara. Tapi minggu ini Amin seorang lah, sebab ini adalah ulangan semalam yang siaran sebenar. Semalam Q tak ada, hari ni Q ada untuk teman anda dalam Santai Ahad 12.06. Okey, dan selepas itu kita juga akan bawakan kepada anda Zoom orang kita. Nak tahu siapakah tetamu, apa yang kita akan bincangkan dalam Zoom orang kita, anda boleh terus tonton ataupun ikuti di platform media sosial khususnya di Facebook Mutiara FM. Okey, terus stay tune, kekal sedia bersama kami dalam Santai Ahad 12.06 hanya di Mutiara FM, segalanya untuk
1: anda. Sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu Sabtu Ahad untuk anda. Selamat petang untuk apa yang terus layan kami sekarang ini dalam Carta Top 10 Mutiara Music. So guys, teman hujung minggu hampa untuk hari ini, macam untuk hujung minggu ni ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang hampa dah susun dah. Yang bercuti itu ada yang nak pergi Kenduri, ada yang nak pergi ke reunion bersama kawan-kawan, ada yang tak mau pergi mana-mana pun, ada yang nak lepak-lepak dengan keluarga saja. Tapi jangan lupa juga untuk lepak terus dengan Amin. Okay, untuk Carta Top 10 Mutiara, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Let's go. Kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-10. Ini lagu dari Ara Johari, Terlalu Bodoh. Apakah dia punya kasar tu, tajuk dia tu, Terlalu Kurang Cerdik. Untuk anda, terus layan Carta Top 10 Mutiara.
0: Nombor 10.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Ya Putra FM, segalanya untukmu. Itulah lagu di tangga yang ke-9, Dansa Ernie Zakri, hiburkan anda. Okey, dan terima kasih juga untuk anda dalam carta top 10 Mutiara. I'm Yusof, masih lagi teman hujung minggu hampa semua, yang mana masih lagi dalam pemanduan, yang mana masih lagi on the way nak pergi beli barang-barang market kan, barang-barang grocery. Cakap pasal barang grocery lah, ada satu kisah ni yang sebab jugalah bila tengok. Ada seorang yang kongsikan cerita, dia kata dia ni pergi pasaraya dan ternampak ada seorang ibu dengan anak punya scene masa tu. Anak ni nak beli roti tu, tapi si ibu ni marah, kata letak balik roti tu, jangan duk ambil. Lagu tu lah lebih kurang. Si yang tengok ni kan, kawan yang tengok ni, dia kata, kakak ni lah dia tengok, ish, nak roti je pun, cakap hati kan, nak roti je pun anak tu, belilah. Tapi bila dia pergi tengok ke depan, kakak ni ataupun orang yang mak dengan anak ni, mak dia beli barang, dua barang je dalam dia punya raka tu. Dan dia sedih lah, dia kata, jahatnya aku, cakap mana nak tahu, saya pun tak tahu kehidupan dia macam mana kan. Dia tak ada duit ke, dia ada duit ke, mungkin time tu adalah dua barang tu je yang dia mampu. Jadi apa yang dia buat tau, dia sebab dia rasa sebab, dia macam kira tu macam situasi anak dia juga, dia beli roti. Dia dengan husband dia beli roti dan beli ayam yogurt. Dan masa nak keluar tu, carilah budak tu dengan harapan jumpa dan nak bagilah roti dan juga ayam yogurt tu. Dan alhamdulillah jumpa. Budak tu bisa tengok tu, bisa suami saya panggil tengok dalam perkongsian tu. Budak tu tersenyum dan nak melompat kegembiraan lah. Tapi tak ada lompat tinggi-tinggi. Dan tunjuk dekat mak dia, mak dia pun tersenyum dan cakap terima kasih apa semua. Jadi tapi dalam video tu sebenarnya sebab yang kongsikan ni pun teriak juga. Abi pun sebab jugalah. Lately ni tak tahulah, suka sangat tengok benda-benda yang sedih, mudah jugalah kita nak teriak, hati tersentuh kan. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana pun, kadang-kadang kita mengeluh tau. Mengeluh, kenapalah aku diuji macam ni, kenapalah kadang-kadang aku rasa macam aku seorang yang dapat sakit macam ni kan. Tapi sebenarnya kalau untuk orang lain, mungkin ada lagi yang lagi teruk, dan mungkin ada lagi yang kurang bernasib baik. Sebab itulah sebenarnya, janganlah kita ukur ketenangan dan juga kesenangan kita ni dekat orang lain. Kita tengok dia senang, kita susah, kita kata diri kita ni susah. Tidak sebenarnya. Sebenarnya macam mana kita nak menghargai ataupun mensyukuri sesuatu nikmat yang Allah bagi dekat kita, adalah kita memandang orang yang mungkin tidak bernasib dengan baik dengan kita, membuatkan kita rasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Dan renungkan tu dah macam motivasi pula petang-petang ni. Let's go, kita nak terus layan di tangga yang ke-8 dalam Diam Mojek Hafiz, Zain Nakal, Zami Haris dalam Carta Top 10.

0: minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

anymore. Yang betul FM segalanya untuk Muami Yusof. Masih lagi teman hujung minggu ada dalam Charter Top 10 Mutiara. Itu lagu di tangga yang ke-7, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Kalau tak suka kepada seseorang sebab perangai dia, sebab dia menyebabkan sakitnya hati kan, tak apalah, adalah alasan. Tapi kalau tak suka dengan Mutar FM, janganlah pendam. Bagilah tahu apa siapa tak suka. Lagu yang kami minat tu Amin tak main, lagu yang kami request tu Amin tak main pun ada sebabnya juga. Lagu dalam carta top 10 pasal siapa terkeluar, itu pasal hampa tak mengundi. Kenalah mengundi lagu-lagu pilihan apa semua.

0: dalam carta top 10 mutiara di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okey. Dan sama-sama itu juga untuk anda yang memandu, ini adalah lagu di tangan yang ke-6, Hakim and the Magistrate, Juliet, carta top 10 mutiara.
1: Nombor 6.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah Sempoi.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Sami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang, lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
4: Nombor 5.

Ya Putra FM, segalanya untukmu. Itu adalah lagu di tangga yang kelima. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Sayang Orang yang Sama lagi ke? Masih lagi Min? Masih lagi, Alhamdulillah. Sama juga kita ni, kalau dapat sokongan daripada orang yang kita sayang kan, kita rasa membara sangat, rasa berkobar-kobar. Jadi ada juga untuk anda semua yang nak dapatkan sokongan, yang mana nak join untuk dalam Bintang Piramli, Bintang Kecil. Ada yang tanya, Min, tempat yang sama ke? Hari yang sama ke? Betul, hari yang sama, iaitu pada 18 Julai, hari Sabtu, 9 pagi sampailah 5 petang untuk uji bakat Bintang Piramli dan juga uji bakat Bintang Kecil. Jadi untuk apa semua yang mungkin berkelayakan, yang mungkin nak join, boleh datang ke Auditorium RTM Pulau Pinang. Bila? Pada 18 Julai ni, okey? Dan kalau nak tahu lagi kriteria ataupun kelayakan-kelayakan untuk anda yang hadir, anda boleh terus ikuti di Facebook kita di Mudar FM RTM Pulau Pinang. Dekat post atas sekali kita dah pindah kriterianya, apa yang nak kena bawa dari segi umurnya berapa, minus one nak kena bawa ke tidak, yang mana layak, yang mana tak layak. Yang pastikan untuk anda semua sebelum nak main, kena memenuhi semua kriteria yang kita tentukan untuk anda. Okey, jom kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat selepas ni. Kalau kita buat baik, insyaAllah orang akan balas baik. Ini dia Balas Baik, Nabila Razali, Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ya, Team Bros, masih dengan Yusof, teman anda semua. Itu lagu di tangga yang ketiga, Norlela, Haziq Rosby, hiburkan anda semua. Dan apapun untuk anda, ya sekarang ni mungkin on the way nak balik ataupun on the way nak pergi ke jemputan majlis perkahwinan. Sekarang ni macam tu lah, jemputan-jemputan yang dapat kan, yang mana tak hadir, tak boleh datang, sibuk ayat itu ini, kena maklumkan kepada tuan rumah tau. Sebab kalaulah tuan rumah tu datang personal jumpa kita, jemput kita, wajib kita kena pi. Kalau rasa tak boleh pi, habang tak boleh pi, okey? Jangan buatkan tuan rumah tu ternanti-nanti. Dan baru-baru ni pun alhamdulillah antara penyampai radio juga, iaitu Faizal Ismail, orang lama ni, yang mana beliau juga melangsungkan perkahwinan, bukan dia lah, tapi anaknya Nur Khairina Iman ataupun Kina, selamat mendirikan rumah tangga dengan pasangannya hari Jumaat baru-baru ni, dengan mas kahwinnya. Fuh, mungkin sebab bulan 7 kot, RM7,777. FBI sendiri yang akad nikah tu untuk anaknya. Dan momen tu sangat sebab lah, sebab ialah seseorang ayah kan, nak melepaskan anak gadisnya kepada lelaki. Sebelum ni mungkin si ayah yang menjaganya sepenuh hati, kini memberi satu amanah dan juga tanggungjawab kepada orang luar, yakni kepada isteri jugalah, kepada si anaknya kan. Tapi kita doakanlah untuk kita semua rakan-rakan di luar sana, yang mana bercampur baur rasa sebab gembira terharunya, semoga perhubungan dan juga penyatuan di antara dua jiwa berkekalan hingga ke syurga, okay? Jom kita nak terus layan di tangga yang kedua selepas ini. Ahai, Siti Nordiana, Carta Top 10 Mutiara
2: Nombor 2.

hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Show. Exclusive di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sarawak, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Juara carta top 10 minggu ini.

0: Ya betul FM, segalanya untukmu. Itu dia lagu di tangga yang pertama, Rencong Dato' Sri Siti Nurhaliza. Maintain sahaja minggu sebelum-sebelum ni pun rencong juga Dato' Siti Nurhaliza. Jadi kalau untuk apa semua yang rasa Tok T maintain menang, terus mengundi lagu-lagu pilihan apa semua di Facebook kita di Muter FM RTM Pulau Pinang. Ataupun rasa macam saya rasa Haziq Rosbi lah, saya rasa macam Akin dan Majestic lah, terus undi lagu-lagu pilihan apa semua untuk melayakkan terus berada di dalam carta top 10 mutiara untuk minggu depan. Adakah ada penyingkiran? Kena terus ikuti kami. Okey, setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. See you next week guys. Saya Amir Yusof. Assalamualaikum. Bye-bye. Carta top 10 mutiara.
1: Anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10. Kan ada, mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Apa? Bintang kecil?
4: Bintang kecil?
3: Hah? Bintang kecil?
4: Hah? Bintang kecil?
3: Hah? Bintang kecil?

Besides postcard, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pen drive berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Mari ramai-ramai datang ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan. Semua

0: Baik, assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastinya di frekuensi kami 95.7 ataupun anda boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Klik. Dan untuk waktu ini, macam biasa, seperti kebiasaannya hari Ahad ini terus kami bawakan kepada anda satu lagi ruangan yang istimewa untuk kita terus mengetengahkan seni tradisional, seni budaya masyarakat di Pulau Pinang ini. Khususnya, kita nak bersama dalam Zoom orang kita. Dan jangan lupa juga untuk anda boleh tonton kami secara langsung ketika ini di ruangan Facebook Live. Kalau belum follow kami, follow sekarang untuk terus dapatkan gambaran dan juga cerita yang akan kita ketengahkan hari ini. Kerana istimewanya tanggal 12 Julai 2026, hari ini kita akan selami budaya lukisan pada wajah. Apa yang akan kita bawakan adalah berkenaan dengan Kathakali. Betul ke tidak sebutan saya ini? Pastinya kita nak terus bersama-sama dengan orang yang pastinya menjadi orang kata orang kuat lah di sebalik perjalanan cerita Kathakali ini. Tapi kita nak terus mengenali lebih lanjut bersama dengan tetamu kita hari ini. Dan di studio kita dah pun bersedia bersama-sama dengan tetamu kita, Puan Kerema. Apa khabar Puan hari ini?
1: Khabar baik, thank you.
0: Ya, hari ini Puan Kerema ataupun saya sebut Puan Rema lah bersama-sama dengan kita, yang juga merupakan Ketua Biro Kebudayaan Persatuan Malayali Malaysia Utara ataupun NMMS. Okey. Kalau ikutkan saya tiap-tiap hari lalu dekat pejabat NMMS sebab saya duduk di Glugor.
1: Okey.
0: Nak melalui apa jalan Masjid Negeri ke Green Lane tu mesti lalu di situ. Jadi mungkin anda juga yang mungkin sebelum ni nampak ni pejabat NMMS ataupun Persatuan Malayali Malaysia Utara ini nak mengenali juga budaya kita. Kerana ini antara keunikan yang kita miliki di negeri Pulau Pinang, khususnya di Malaysia amnya. Jadi kita nak bersama dengan Puan Rema untuk ketahui juga sebenarnya masyarakat Malayali di Malaysia ini bagaimana, apa aktivitinya. Kalau ikutkan dalam persatuan ni, barangkali ada yang sedang dirancang ataupun sedang ada program-program terkini, mungkin boleh kongsikan dengan kita?
1: Boleh.
0: Ya, yeah, silakan.
1: Kaum Malayali ni kita boleh kata from India, right? Mm-hmm. Tapi orang Malaysia ni ramai kenal orang Tamil. Sebab
0: yes.
1: Malayali sini a minority, right? Mm-hmm. And then we have many more. But then this Malayalis are very unique group, okay? Mm-hmm. And then we have our own identity.
0: Mm-hmm.
1: And contohnya pakaian yang saya pakai hari ini,
0: okay.
1: Gold and beige.
0: Oh,
1: it's
0: okay.
1: Our normal colours we use for our festivals and so on lah, uh-huh. Untuk perayaan dan sebagainya lah.
0: Okay, okay. Warna yang sering digunakan.
1: Yes, okay. Yes. And then we.
0: Ada banyak budaya kalau ikutkan saya sebab baru-baru ni saya pergi ke Georgetown Heritage Celebration.
1: Okay.
0: Kalau ikutkan saya pertama kali untuk mendalami macam mana masyarakat Malayali ni, antara budaya yang sering dibawakan ataupun yang dibawakan dalam festival berkenaan adalah Kathakali. Itu mungkin sebahagian ataupun ada sebenarnya banyak lagi.
1: Setiap tahun dapat banyak tahun kita mengambil bahagian dalam Georgetown Heritage, right?
0: Yeah.
1: Kita telah menunjukkan banyak aktiviti macam mana nak pakai pakaian tradisi, buat pukalem.
0: Oh, pukalem. Tapi dia beza pukalem dengan kolam yang dekat Bali tu?
1: Well, very different. Tak sama, sebab yang orang Tamil buat itu itu buat daripada tepung dan beras dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Poo means flower.
0: Mm-hmm.
1: Poo maksudnya bunga. So poo kalem buat daripada bunga-bunga segar.
0: Okay.
1: So very colourful and so on. Uh-huh. Okay. And tak lama lagi Malayalis di Malaysia ataupun di Kerala akan sambut perayaan kita secara besar-besaran, iaitu Onam.
0: Onam.
1: On the 26th of August, 26 hari bulan Ogos, ialah perayaan Onam.
0: Onam. Okay. Mm. Onam itu sendiri ada maksud tersendiri ataupun sebenarnya perayaan apa yang dibawakan untuk Onam ni?
1: Kita ada cerita dia, legend dia.
0: Mm-hmm.
1: Legend dia iaitu there was a demon god.
0: Okay.
1: Okay, daripada demon tu kan, yang jahat tu.
0: Uh-huh.
1: Tapi dia tu baik.
0: Oh, okay.
1: Okay. Tapi bila katalah dewa tu turun, minta dia tiga perkara.
0: Mm-hmm.
1: And then last, dia tak tahu nak letak kaki dia di mana. Dia letak atas kepala dia,
0: mm-hmm.
1: and dia tolak dia ke bawah lah.
0: Oh, okay. Okay. Itu sejarah.
1: Tapi sebelum dia meninggal, dia kata, I want a wish. My wish must be granted lah.
0: Baik.
1: So, setiap tahun sekali saya nak datang menziarahi rakyat saya. So we believe that Mahabali comes on Onam Day to our homes to visit us.
0: Okay, itu okay, antara
1: that is Onam lah.
0: Antara yang perlu kita juga masyarakat Malaysia faham, tak kira apa bangsa sekalipun, inilah keunikan yang ada di Malaysia. Yes. Ni kerana kita ada pelbagai budaya. Baik, untuk itu kita nak tahu juga, nak selami juga, sebab macam saya katakan, saya pertama kali pergi untuk Georgetown Heritage kan. Lepas tu saya tengok Katakali. Sebelum ni saya waktu sekolah kita pun ada juga nampak masyarakat masyarakat India khususnya kan. Ada bawakan, tapi mungkin ia tak sama seperti apa yang saya lihat ketika Georgetown Heritage berkenaan. Jadi mungkin hari ini kita nak bersama dengan Puan Remoa sendiri selaku Ketua Biro Kebudayaan ni, mungkin boleh kongsikan Katakali ni macam mana, ataupun apa sebenarnya simboliknya kepada perayaan Onam tu sendiri. Mungkin boleh kita
1: kongsikan. Tapi Katakali tak ada kaitan dengan Onam.
0: Berbeza eh?
1: Berbeza. Okay. Dia benda Katakali ni adalah tarian, drama tari.
0: Dia macam teater juga ke?
1: Ah, teater. Actually, dia bermula di Kerala. And then, di drama tari ini diadakan di istana-istana raja-raja masa dahululah. Tapi sekarang, kita ada pementasan.
0: Baik.
1: Okay, turis atau pelancong pergi untuk melihat tarian cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata semua ni lah. Okay. One unique thing about Katakali is, tak ada pertuturan.
0: Oh, semuanya lagu?
1: Muka. No, tak ada lagu.
0: Tak ada lagu semuanya.
1: Sebab itu muka tu very important.
0: Okay.
1: The face, why you ask me, why the colours, why. So, semuanya very meaningful.
0: Baik, baik. Okay. Sekejap lagi tu kita nak tahu juga apa makna di sebalik tu.
1: Okay. Okay, so it's very unique. So, mudras, the tangan. Okay, menggunakan tangan dan juga muka. So, the stories are told. Cerita-cerita ini melalui mata.
0: Baik, itu itu yang
1: keunikan
0: itu tak dapat kalau kebiasaannya kita bila dalam teater ataupun persembahan ni melibatkan mungkin lagu itu ke ataupun dialognya kan?
1: Tak ada dialog, tak ada lagu tu, cuma ada music itu cenda kita panggil. Ketuk cenda saja, then bunyilah kalau watak jahat garang lah.
0: Okay. Semua elemen, dua elemen utama tu mimik wajah dan juga music yang cenda itu. Itu dua yang menjadi penekanan utama dalam masyarakat Malayalam untuk mengetengahkan Katakali. Tapi kebiasaannya Katakali ini di selain daripada persembahan, persembahan itu juga dipersembahkan waktu bila? Kebiasaannya Puan Rima.
1: Sekarang persembahan tu kalau kita tanya di Malaysia, Malaysia orang tak ada sembahan dan semuanya. Okey, Katakali di Malaysia. Di mereka mengiringi pengantin dalam majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya, ataupun ada VIP datang, kita bayar Katakali dancers to officiate the thing, to welcome the VIP. Itu sahaja. So itu yang orang Malaysia ataupun Malayali sendiri, generasi muda di Malaysia sendiri tak kenal Katakali dengan rapatnya. So bila cakap kepada generasi muda apa tu Katakali, baju besar, muka. Itu saja mereka tahu. Secara mendalam, I think nobody knows lah.
0: Baik, itu sebabnya juga kita bawakan kepada kepada anda semua pendengar-pendengar Metro FM berkenaan dengan Katakali, khususnya daripada masyarakat Malayali di Malaysia ini. Kita nak kongsikan lebih lanjut supaya bukan saja masyarakat ataupun generasi muda, tapi umumnya kita semua meraihkan apa orang kata, kepelbagaian dan juga variety yang ada di Malaysia ini. Okey, untuk itu juga kalau anda, saya nak ingatkan, jangan lupa untuk join kami ataupun sertai kami di ruangan Facebook Live, kerana waktu ini kita juga bawakan gambaran sebenar apa itu Katakali. Sekejap lagi ada juga paparan video, sebab Puan Rema hari ini ada sediakan video-video istimewa. Ini bukan di Malaysia, dibawa langsung dari luar negara, di Kerala sendiri Puan. Itu istimewa, anda boleh tonton hari ini di ruangan Facebook Live kita. Jadi pastikan anda kekal sepanjang masa untuk Zoom orang kita hari ini. Tapi untuk tadi kita dah pun sebutkan bagaimana uniknya lukisan di wajah Katakali ataupun lukisan di wajah ini. Kalau prosesnya tu saya tengok, saya sempat juga tengok video-video yang Puan Rema kongsikan tu, nampak gaya nak sediakan tu bukan sekejap tu, lama
1: berjam-jam.
0: Jadi berjam-jam tu juga kalau ikutkan penari-penari ni dan juga juru make up ni macam mana selalunya persediaan mereka, mungkin mengikut jalan cerita ke ataupun
1: setiap watak dia ada makeup artis dia sendirilah.
0: Okay.
1: Atau ada setengah tu dia boleh makeup sendiri.
0: Penari itu juga yang
1: Okay, setengah tu boleh buat sendiri, tapi yang besar-besar tu dia kena ada pembantu dia lah.
0: Mm-hmm.
1: So actually mereka akan pergi ke backstage, baring, okay, baring, and then mula dengan painting, and then pakai baju dan sebagainya.
0: Baik. Kalau ikutkan di ruangan Facebook live kita ketika ini, ada kita paparkan juga persediaan daripada penari-penari dan juga juru makeup. Selalunya kalau nak sediakan ni, berapa duration yang macam Puan sebutkan, berjam-jam tu berapalah?
1: Lama, 2-3 jam. Sebab lepas painting kan, dia kena kering. Dia kena bagi benda tu kering dulu, and then dia akan baring lah, tidur saat rehat dulu.
0: Sampai kena rehat tu, mana kata betul lama lah. Penat juga, sejak lagi nak buat persembahan lagi. Tapi saya tertarik juga bila Puan sebutkan setiap warna itu ada simboliknya.
1: Betul.
0: Ada maksud tersendiri.
1: Betul.
0: Mungkin boleh kongsikan, sebab kalau anda yang tonton di ruangan Facebook live ketika ini, di belakang Puan Rema kita sediakan antara gambaran lah, lukisan di wajah, lebih tepat lagi katakali itu sendiri. Ada warna hijau, ada warna merah, hitam, putih pun ada juga. Jadi apa sebenarnya maksud di setiap warna tu, Puan? Boleh kongsikan?
1: Sebenarnya hijau tu untuk watak yang positif. Hero. Hero, the gods and so on lah. Kalau merah, dia ada streak of merah, tu watak demon, jahat. Watak yang jahat, negatif dan sebagainya lah.
0: Baik.
1: Then hitam tu selalunya atas janggut dia. Janggut dia dan sebagainya, hitam dan sebagainya lah. And then putih tu saya akan terangkan yang tu kemudian lah.
0: Sebab dia besar tu. Saya tengok juga dalam video yang kita akan paparkan sekejap lagi. Putih tu besar, maksudnya dia ada macam dia material tambahan juga.
1: Itu I akan terangkan kemudian lah, benda tu dengan warna-warna.
0: Baik.
1: And then kuning selalunya untuk kaum hawa. So kuning itu untuk kaum hawa lah, ladies lah. So this is the major colours lah.
0: Okay, itu antara tiga utama, merah, hijau, merah dan juga kuning.
1: Kuning tu hawa, tu apa tu, putih tu.
0: Putih, okay.
1: Merah, hitam.
0: Baik. Itu antara warna-warna utama. Sekejap lagi ni kita nak tahu juga bagaimana alat solid ataupun bagaimana make up itu dikenakan, daripada sumber apa. Kadang-kadang tu dia kena make up yang special ke, ataupun ia dibuat daripada bahan tradisional juga ke. Itu sekejap lagi Puan Rema kena kongsikan dengan kami, sebab kita semua nak tahu apa istimewanya berkenaan dengan katakali. Dan untuk makluman anda, hari ni kita bukan saja bersama kita, saya dan juga Puan Rema, kita juga ada wakil daripada Persatuan Malayali Malaysia Utara, NNS juga bersama-sama kita. Ramai hari ni di konti kita. Sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan kami untuk Zoom orang kita hari ini. Anda boleh terus bersama juga di ruangan Facebook Live. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam ruangan Zoom orang kita di Mutiara FM.

0: segalanya untukmu.
1: Baik, terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Dan kita masih lagi dalam ruangan Zoom orang. Kita terus bawakan kepada anda. Kalau tadi kita sebutkan sebahagian daripada seni halus, ini antara seni. Sebab semasa off-air tadi sempatlah saya belajar sikit nak sebut perkataan-perkataan Malayalam ni. Kan? Sebab dia berbeza dengan apa yang kita kebiasaannya dengar. Berbeza cukup banyak ni. Tamil dan juga Malayalam. Perkataannya macam Puan Rema kongsikan awal tadi. Antara masyarakat minoriti. Tapi secara umumnya kita nampak masyarakat India lah. Secara amnya kan. Okay, tapi kita sebelum nak kembali semula kepada kata kali ni, ramai juga yang nak tahu berkenaan Persatuan Malayli Malaysia Utara ini. Mungkin ada yang di luar biasa dengar tapi nak tahu lebih lanjut. Okay. Hari ni kita buka ruang untuk Puan Rema kongsikan kepada kita semua.
2: NMMS ataupun North Malaysia Malayli Samajama telah wujud lama.
1: Okay.
2: Sejak tahun 1951. Mm-hmm. Tapi dia berdaftar dalam tahun 1952.
1: Oh, okay.
2: Okay. And then more than 74 years lah. Mm-hmm. Lebih daripada 74 tahun. Dan salah satu badan NGO yang kuat lah.
1: Mm-hmm.
2: Okay, di Pulau Pinang. And then NMMS ini terdiri daripada kaum Malayli daripada Perlis, Pulau Pinang, Seberang Perai and Kedah
1: juga sebab okay. Merangkumi utara
2: utara lah and then peranan saya ataupun saya aktif dalam
1: kebudayaan
2: ataupun saya masuk dalam samajam saya ni sejak 2010 sudah 16 tahun okey daripada peringkat kulim sampailah ke main committee lah okey and then NMMS ada bangunan dia sendiri iaitu di Jalan Masjid Negeri.
1: Baik.
2: Okay. We call it the Heritage Samajam House. And Sungai Petani pun ada bangunan sendiri.
1: Oh, okay.
2: Okay, untuk kita adakan perayaan kita dan sambutan ke aktiviti-aktiviti dijalankan di area-area ini. Ataupun bila aktiviti itu, maksudnya aktiviti itu berpusing. Kadang-kadang di Penang, kadang-kadang di Seberang Perai, Kulim, Sungai Petani dan sebagainya lah.
1: Ada penggiliran
2: gilir-gilir lah. Dan banyak aktiviti yang disambut di bangunan-bangunan ini seperti Vishu, iaitu Tahun Baru, Onam, Our Harvest Festival, and then banyak juga kerja-kerja amal. Kita bukan saja buat untuk member sendiri, kerja-kerja amal kita menjemput anak-anak yatim, kanak-kanak cacat dan sebagainya, dan kita menggembirakan mereka. Okay, aktiviti untuk mereka-mereka ini. And then kita ada buat Excellence Awards untuk pendidikan.
1: Baik.
2: Okay. And then macam sambutan Hari Ibu, Eid, Hari Raya.
1: Hari Raya juga.
2: Hari Raya. And then Christmas, Deepavali. Dan kita ada sendirilah kebudayaan kita sendiri, cultural shows. Okay.
1: Baik. Itu dalam tempoh 74 tahun cukup aktif. Banyak juga program-program setiap tahun. Itu sebab kita sebutkan. Barangkali kita pernah dengar tapi kita pernah ada bersama-sama dengan Persatuan Malayli Malaysia Utara tapi mungkin tak tahu sangat lebih lanjut. Hari ini kita bawakan untuk kita kongsikan kepada pendengar-pendengar Mentera FM. Mana kata kalau itu dekat lah. Kalau di dengan saya secara peribadi sebab di Sungai Petani pun ada pejabat juga. Saya tiap-tiap hari lalu macam saya sebut kawan tadi, tiap-tiap hari lalu. So saya orang Sungai Petani duduk pula di Pulau Pinang lalu di Gelugur setiap hari berlalu depan pejabat NMMS. Okey, jadi hari ini kita bawakan sekali lagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami dalam tempoh 1 jam ini terus kami bawakan kepada anda Zoom orang kita. Kita bersama dengan Puan Rema iaitu Ketua Biro Kebudayaan Persatuan Malayli Malaysia Utara untuk menyelami bersama budaya lukisan pada wajah ataupun kata kali. Kita nak kembali semula sebelum kita berehat sebentar tadi kita ada bercerita kata kali tadi gambarannya kalau ikutkan daripada segi lukisan tu ada makna tersendiri. Setiap kali persembahan ada beberapa warna yang menjadi elemen utama, hijau, hitam, putih, merah dan juga kuning. Banyak lagi tu. Kalau anda nak tonton boleh tonton di ruangan Facebook Live. Kami sediakan juga paparan khas buat anda. Nak tengok hari ini Puan Rema pun mengenakan baju
2: tradisi.
1: Sebut ni baju tradisi sebut sari juga ke?
2: Sari tu tapi warna dia.
1: Warnanya warna ni dekat dengan masyarakat Malayali.
2: Yes, emas and off white lah.
1: Okey. Boleh tonton juga sekarang ni. Hari ni cantik orangnya Puan Rema ni.
2: Thank you.
1: Ada juga husband ni guys ni. Jangan saya jadi dia kata,

0: Q puji-puji ni sekejap abang marah dia. Abangnya ada juga di sini, okay? Jadi untuk hari ni kita nak kembali semula kepada kata kali. Tadi puan sebut 24. Nak menyediakan. Kita ikutkan kalau menyediakan tu berjam-jam.
1: Yes.
0: Kan. Dia prosesnya macam mana selalunya? Daripada nak menyediakan apa bentuk wajah tu kena macam mana? Penghasilannya tu mungkin puan Rema silakan.
1: Q betul. Proses ni memang makan masa yang panjang lah. And then saya bernasib baik lah sebab saya minat dengan benda-benda ni kan.
0: Yeah.
1: So saya pernah pergi ke Kerala dekat Munnar untuk melihat pertunjukan persembahan kata kali ini. So masa tu bila kita beli tiket kan, dia kata kalau nak lihat mereka macam mana mereka
0: buat persediaan.
1: Buat persediaan boleh datang sejam dua jam awal lah.
0: Ini kita bawakan juga di ruangan Facebook ada paparannya. Ini Puan Rema bawa import terus. Okay. Kalau persediaan macam ini kebiasaannya macam mana Puan?
1: Oh yes, actually berjam-jam lah. Pelakon akan kumpul lah di belakang ini, ada bilik khas untuk mereka. And then ada penolong-penolong dia. And then the basic steps lah. Okay, kadang-kali apa yang penting ialah muka. Bukan apa lagi, sebab tak ada pertuturan dalam kata kali. Mereka tak bercakap langsung. But so semuanya melalui mata dan muka. Itu sahaja. Okay. And then segala cerita melalui mata dan facial expressions lah kita panggil kan. And then basic layer. Muka diwarna dengan warna cerah. Mula-mula the first step lah. Cerah, hijau for good. Hero, merah, demon ataupun watak evil lah.
0: Jahat ni.
1: Okay. And then kita ada the white frame.
0: Ini
1: kita
0: tertarik.
1: Kita panggil cuti.
0: Cuti?
1: Kita panggil cuti ya. Okay. And then saya akan terangkan tentang cuti lebih mendalam sekejap lagi lah. Okay. And then akhirnya, ini yang lagi very interesting. Masa Q tanya saya benda-benda kadang-kali, saya pun pergi membaca lah. So, sebelum watak itu naik ke pentas, dia akan ambil satu biji daripada satu bunga kecil. Dia akan tonyo dulu. And then masuk dalam mata.
0: Dalam mata betul? Okay.
1: Why? Untuk mengeluarkan warna merah.
0: Dekat dalam mata? Pedih tu. Mana kata memang,
1: kalau kita lihat gambar ni, kita boleh lihat merah-merah tepi tu. Tapi untuk keluarkan warna merah tu pun mengambil bertahun-tahun untuk macam mana nak roll mata dia.
0: Ada stepnya lah.
1: So dia akan mendalami semua ni semasa dia pergi belajar lah. Okay. So mata tu merah, and then dia akan rehat. Dia akan rehat, and then semua warna-warna itu akan kering. Semua tu kering, and then only dia mula pakaian.
0: Maksudnya muka itu menjadi asas utama, barulah diselami dengan pakaian-pakaian pula.
1: Yang heavy, yang tedious lah, panas lah. And then headgear dia yang 10
0: besar
1: kilo tu
0: kan? Kalau tengok di sebelah kiri Puan Rema ketika ini di paparan skrin anda, di sebelah kanan lah dari paparan skrin tu ada gambaran di atas kepala tu juga. Kalau di atas kepala tu dipanggil apa Puan Rema? Ini berbeza juga ke? Sekejap lagi
1: kita. Headgear lah.
0: Itu ada makna juga tersendiri kan? Baik, itu kalau anda nak tonton sekali lagi, saya nak ajak anda boleh tonton di ruangan Facebook Live. Ketika ini kita juga kongsikan antara step ataupun langkah-langkah penyediaan sebelum bermulanya persembahan dalam kata kali itu sendiri.
1: Tapi, dan Q ada tanya saya tentang warna tu kan? Di Malaysia tu mereka menggunakan warna-warna sintetik lah. Tapi di sana, warna-warna tu daripada benda-benda organik ya. Daripada sayur-sayuran, daripada buah-buahan. And then yang putih tu ialah tepung beras dengan kapur, lime kan. Then dia akan gunakan benda-benda ni supaya tidak merosakkan muka lah.
0: Baik. Masih lagi mengekal. Tapi kalau ikutkan di sebelah cuti tadi tu, itu memang kena ada satu material berasingan.
1: Dia sediakan, dia sediakan cardboard lah yang keras. And then dia ambil tepung beras dan lime ini. And then dia akan buat dalam bentuk tu.
0: Mengikut acuannya.
1: Yes, layer by layer. Orang tu tidur, dia akan pasang layer by layer.
0: Baik, bukan senang tu. Itu yang dipanggil berjam-jam.
1: Nak kering.
0: Nak tunggu lagi.
1: Dia plaster pun dia gunakan kanji lah.
0: Okey.
1: Bukan glue ke apa kan?
0: Memang semua bahan-bahan alami lah. Bahan organik yang digunakan. Baik, kita dah pun faham berkenaan dengan macam mana prosesnya. Kita juga pergi kepada bahan pewarna yang digunakan. Puan sebut kalau di Malaysia ni banyak yang guna sintetik. Tapi kalau di tempat asalnya di Kerala, di India, ada menggunakan secara bahan alami. Kita nak ke soalan yang berikutnya. Tadi kita dah pun cuba fahami berkenaan dengan simbolik warna tu. Puan Emma ada sebutkan juga makna hijau tu baik kan.
1: Hijau tu positif hero positive lah. Merah tu kita panggil lah. Actually merah tu dia panggil kati. Kati means knife.
0: Oh.
1: Pisau. Sebab bila dia tu, dia ada streaks of red color. Okay, to show that knife dia gunakan negative character.
0: Baik.
1: Okay. And then dia ada janggut. Dia panggil tadi.
0: Tadi.
1: So red, white or ikut watak lah. Okay. Then we have kairi. It's not kairi ya. It's kairi.
0: Kairi.
1: Kairi.
0: Oh, susah saya nak belajar. Lama saya nak belajar.
1: It's arang. Hitam. Arang. Oh, untuk hitam. Okay. Hitam. So watak jahat lah. And then ada kuning. Kuning ini kaum wanita.
0: Hawa tadi. Ladies.
1: Itu warna-warna lah.
0: Baik. Jadi itu berkenaan dengan warna pun kita dah cuba faham. Warna putih itu mungkin. Warna putih itu.
1: Bingkai putih itu. Ya, ini dibuat daripada tepung, beras dan lime yang macam saya kata tadi kan. And then dia akan gunakan cardboard. Dia buat bentuk 3D itu. And then dia lekat.
0: Tapi mungkin maknanya ada makna tersendiri untuk warna putih ni?
1: Not warna putih because
0: dia bukan warna putih sebab
1: dia warna putih tu bagi nak menonjol muka tu.
0: Okey,
1: sebab
0: faham.
1: Audience ataupun penonton kena tumpukan kepada muka kadang-kali player ni. Bukan pada benda lain sebab muka tu very very important.
0: Baik.
1: Okay, kita ada kita panggil apa tu kadang-kali Navarasa. Okay,
0: tu maknanya apa tu?
1: Kadang-kali Navarasa means the facial expressions, you know. So if you watch in detail lah, kalau kita menonton detail, dia boleh keluarkan cinta, perasaan cinta, and then bravery, wiram, keberanian, and then sorrow, okay, kesedihan, and then kemarahan, anger tu, semua tu melalui mata saja.
0: Baik. Okay. Tu pentingnya daripada lukisan ataupun daripada makeup tu dapat menyampaikan emosi tu.
1: Yes, emosi tu lah melalui facial expressions kan. Dan benda tu menonjol lah bila kita pakai yang putih tu untuk menonjolkan. So bagi muka tu besar dan muka tu menonjol. So audience yang belakang tu boleh lihat dengan tu muka saja. So it's not, the others are not important. You see the gerak-geri and so on. So that is for the facial lah.
0: Okay, jadi kita dapat gambaran macam mana persembahan itu dibawakan. Dan kalau anda boleh tonton ketika ini, kita sediakan juga paparan kepada anda ketika Puan Rima sebutkan sebentar tadi. Inilah antara gerak-gerak yang ditampilkan. Kerana tak ada dialog, tak ada music ataupun orang buat VO kat belakang ni, tak ada. Narrator pun tak ada.
1: No voice.
0: Hanya diselami dengan gerak tubuh, ekspresi wajah dan juga yang sebutkan
1: gerak tangan.
0: Okey. Kalau tadi waktu kita berehat tadi, kita juga dengarkan lagu Minalvala. Betul saya sebut tu?
1: Minalvala. Minalvala. You got it right.
0: Nasib baik betul kali ni. Minalvala. Itu antara lagu daripada masyarakat Malayalam. Malayali. Yang menggunakan bahasa Malayalam.
1: Malayalam. Yes.
0: Okay. Kita sambil-sambil kita menyaksikan di ruangan Facebook Live ini. Kalau contohnya persembahan seperti ini, apa yang dibawakan? Elemen apa yang dibawakan selalunya? Adakah menyampaikan mesej berkenaan dengan sesuatu makna perayaan ke bagaimana Puan?
1: No. Actually selalunya epic-epic lah. Epic Ramayana, Mahabharata dan sebagainya lah. Okay. And then, so maksudnya penonton pun kena faham lah. So because no dialogue kan? So apa yang sedang berlaku? So kalau kita sendiri tak tahu apa tu Ramayana, Mahabharata, kita pun boring lah.
0: Betul.
1: Isn't it? Tapi apa yang menarik ialah pakaian, cara dan sebagainya. So it attracts pelancong banyak. Kalau kita pergi ke Kerala untuk menonton persembahan-persembahan ni, penuh dengan turis. pelancong yang minat. Orang tempatan jarang.
0: Kebiasaan macam itulah juga kita di Malaysia ni kan. Sebab itulah peranan kita hari ni, khususnya seperti Persatuan Malayli Malaysia Utara ni juga, untuk mengangkat kembali budaya kita kan. Tak lapuk, orang kata tak nak lapuk ditelan di apa, di hujan, tak lekang panas. Kita harapkan seperti itulah juga budaya-budaya di Malaysia ini. Baik, sekejap lagi kita nak sambung semula bagaimana dengan bila Puan sebut kalau masyarakat tempatan sendiri pun jarang dah. Mungkin cabaran-cabaran itu yang akan kita bawakan sekejap saja lagi. Jadi untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Kalau ada mungkin persoalan ke, nak tanya sendiri kepada Puan Rema ke kan, nak tahu bila program-program yang akan datang, kan, boleh anda kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita ataupun juga di ruangan Facebook Live. Kongsikan komen anda di sana. Okey, sekejap lagi kita akan kembali semula untuk bersama-sama dengan anda dalam ruangan Zoom Orang Kita. Jadi pasti kekal setia bersama-sama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
2: Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan. Zoom

Mutar FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan. Semua ada.

0: Mutar FM, segalanya untukmu.
1: Baik, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Waktu ini dalam Zoom Orang Kita, anda terus boleh stream kami juga di ruangan Facebook Live waktu ini. Kata caranya senang saja, Mutiara FM 95.7. Dan Q masa kita teman anda dan Q tidak berkesorangan. Pastinya kita bersama-sama dengan antara orang kuat bila menyebut berkenaan dengan kebudayaan bersama dalam Persatuan Malayali Malaysia Utara, NMMS. Kita bersama-sama dengan Puan Rema. Awal tadi Puan Rema dah kongsikan berkenaan dengan katakali macam mana prosesnya, bagaimana juga Persatuan Malayali Malaysia Utara ini bergerak khususnya dengan program-program setiap tahun ni ataupun sepanjang tahun ni ada saja aktiviti yang terus dekat dengan masyarakat. Tapi tadi kita sebutkan juga bila kita nak mengangkat budaya ni pasti ada cabaran tersendiri, yeah,
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Khususnya generasi muda ni, kalau kita orang Penang ni kata depa dok buat semua hal yang sempo-sempo ikut trend-trend viral je. Jadi mungkin hari ni apa cabaran besar sendiri? Cabaran terbesar untuk seorang penari katakali untuk nak kekalkan dengan budaya mimik mukanya tu kan. Semua elemen-elemen penting ni macam mana pun melihat kepada elemen ni?
2: Memang cabarannya banyaklah. Okay. Kerana untuk mempelajari kadang-kadang sendiri tu makan masa yang panjang, bertahun-tahun. Daripada kecil mereka masuk ke kawasan nak belajar kan. And then dia kena ikut satu rejim yang strict. Okay. Satu yang pertama tu dia kena belajar seni tahankan diri, calorie pyeta.
1: Maksudnya bukan hanya terus untuk persembahan.
2: Dia sebab badan akan jadi flexible. So it is a must. Mereka kena belajar seni tahankan diri. Dan regime dia makanan vegetarian. Very strict.
1: Disiplin tu tinggi lah.
2: Disiplin bertahun-tahun untuk mahir. Okay. Lepas mahir and then baru mereka boleh pergi. And then you know, tadi saya katakan yang rolling the ice itu pun penting, makan masa yang panjang. So selepas ini and then pakaian itu sendiri, cabaran ialah pakaian itu ataupun tadi kata yang headgear tu, kiridem, kita panggil kiridem. Hampir 10 kilo.
1: Ui, berat ni.
2: Cabaran
1: lah.
2: Cabaran lah. Pakaian you dah tengok cabar, pakaian itu berlapis-lapis. Panas kan?
1: Nak kekalkan panas. Juga nak make up tu dah satu dah. Dengan nak pakai. Lepas tu badan kena fleksibel. Saya ingatkan hanya persembahan semata-mata. Tidak. Betul. Mereka ada rutin, regime yang
2: kuat lah. Okay. And then yang sedihnya cabaran utama lah, bayaran yang tak lumayan lah. Isn't it?
1: Faham. Itu antara kekangan budaya kita sekarang.
2: Betul. Okay, hari ini kita boleh panggil it's a dying art lah. Okay, it's a dying art. And then cuma pelancong-pelancong daripada segala pelusuk dunia yang datang. Kalau macam saya pergi ke Munar untuk melihat persembahan ni pun penuh. Dua show saja sebab mereka tak boleh buat show banyak-banyak kan. Sebab penat dan sebagainya. Betul. And then kita tengok dalam auditorium tu banyaknya daripada
1: masyarakat luar.
2: Okay. Tapi so ini, and then in Malaysia, okay, di Malaysia kita tak ada persembahan kadakali dan sebagainya. Tak ada orang yang mahir ataupun orang yang mendekati kadakali ini. Masyarakat Malayali sendiri, I think generasi muda sendiri tak faham apa itu kadakali dan sebagainya, right? And then kadakali yang ada di Malaysia ni 2-3 orang di KL dan sebagainya, kita jemput mereka untuk mengiringi majlis perkahwinan, mengiringi pengantin, and then kalau VIP datang, pembukaan rasmian, then kita ajak mereka. So it's something different. Orang kata, oh unik, apa ni kadang-kadang. Tapi the real thing is a dying art lah today, kita boleh kata.
1: Satu yang saya secara pribadi selaku masyarakat ataupun generasi muda lah, pastinya kita perlu memikirkan apa alternatif terbaik untuk mengekalkan. Kita tak nak lah dying art ataupun budaya yang semakin kita sebut pupus tu, rasa macam alah sedih betul. Tapi sebenarnya perlu kita lah peranan penting untuk mainkan usaha mengekalkan budaya katakali ataupun budaya-budaya tradisional ini. Tapi kalau untuk Persatuan Malayali Malaysia Utara sendiri, barangkali ada generasi muda yang turut serta?
2: No, actually generasi muda ni susah kita nak faham kan. Sebab mereka ni kurang faham the art of katakali. Sebab tak ada exposure, kurang membaca, ada minat. Kan, yang mereka ada gadget baru dan sebagainya, ChatGPT lah semua itu kan. Okay, so sebab itu saya pilih painting of the facial mask kan. So saya pilih itu untuk mengadakan acara di Georgetown
1: yang terbaru hari tu.
2: Yang baru. So untuk bukan saja untuk generasi muda tapi untuk semua kaum di Malaysia lah. Untuk kepada semua orang bahawa ataupun menimbulkan curiosity, sikap ingin tahu.
1: Ingin tahu, betul.
2: Sebab apa yang saya nampak pada Georgetown Heritage hari tu, ramai yang datang tanya apa ini, apa itu.
1: Sambutannya cukup menggalakkan juga.
2: Yes. Terutamanya orang-orang daripada luar lah. Mereka very busy with the photography, posing, and then tanya, and then dancing, dan sebagainya lah.
1: Tapi kiranya untuk menyediakan perancangan sepanjang tahun tu pun saya dimaklumkan ambil masa setahun.
2: Yes.
1: Untuk program Penang
2: Georgetown Heritage
1: tu sendiri.
2: Yes.
1: Jadi kita harapkan itu langkah terbaru, ataupun usaha bersama kita terus memartabatkan budaya dan juga kalau Puan sebut, Puan Rima sebutkan dying art ni, kita tak naklah dying tapi kita harapkan ia terus berkekalan selepas ni. Tapi kalau untuk masyarakat Malayali sendiri melihat kepada situasi itu, masyarakat, saya kira waktu di Georgetown Heritage tempoh hari, masyarakat Melayu pun ada yang melukis, masyarakat Cina pun ada juga. Jadi bagaimana respon mereka?
2: Respon mereka sungguh menggalakkan lah. Because
1: nak belajar jugalah kiranya.
2: And then sebab poster-poster ni ada kan, mereka ikut poster-poster tu warna. So kami sediakan colour pencil, crayon, poster colour, acrylic paint, brush. Semua minat sampailah kita mula tutup kedai, tutup booth pada 9:30.
1: Okay.
2: Ada seorang tu tak mau bangun. Dia duduk sampai last, dia nak bagi habis. So maksudnya minat lah, minat. And then kita bangga lah. So kita boleh menunjukkan bahawa budaya kita, ada orang minat pada budaya Malayali ini, kadakali ini. So what is most important is the face, the colours of the face and sebagainya. So ramai yang satu family, one mother and son daripada Brazil kalau saya tak silap, dia tanya dan saya ada sediakan dalam bahasa Inggeris apa itu kadakali. Kami edarkan risalah-risalah itu dan sebagainya.
1: Baik.
2: Sambil itu kami sediakan teh dan sedikit snack orang Malaysia.
1: Ada kudapan jugalah. Okay. Itu istimewa sebab kita nak tahu juga bila sebut berkenaan dengan masyarakat Malayali. Awal tadi Puan Rima juga ada sebutkan antara masyarakat minoriti kalau ikutkan menonjol dengan budaya tersendiri. Tapi kalau selepas inilah ada yang nak turut serta dengan program seperti kata kali ini sendiri, mungkin ada program-program yang terdekat mungkin boleh mereka sertai?
2: Kata kali ini, kalau Q tanya saya kadakali ini yang sebenar tu tak ada di Malaysia.
1: Tak ada.
2: So saya menggalakkan lah semua orang pergi ke Kerala untuk melihat sendiri. Seeing is believing. Then you will love kadakali, you will understand kadakali. So vibrant, kita kata warna-warna yang vibrant. Hari tu yang Georgetown Heritage pun mengapa kita menonjol ataupun mengapa kita boleh tarik begitu ramai pelancong ataupun sebab warna-warna yang vibrant. And then cara the performer live itu, so orang
1: ada
2: minat
1: keunikan dia sendiri
2: keunikan.
1: Kan? Baik. Kalau yang terdekat saya dimaklumkan pada hujung Ogos nanti ada program yang akan dibawakan.
2: Actually orang Malayalis sambut perayaan yang amat penting dalam kalender orang Malayalis ialah Onam. Iaitu jatuh pada Ogos 26. Okay, that means Malayalis di Malaysia dan juga di Kerala akan sambut. Di Kerala, mereka sambut 10 hari.
1: Oh, okay.
2: Kita di sini satu hari.
1: Satu hari je.
2: Tetapi, NMMS setiap tahun akan menyambut perayaan kemerdekaan dan Onam bersama-sama. Tahun ini di sekolah
1: Changwu.
2: Okay, kita mula pukul 8 untuk registration dan kita ada aktiviti untuk peraduan. Pukalem.
1: Pukalem. Ini menarik sebab kita awal tadi sebut Pukalem, ada yang mungkin confused dengan kolam yang ada waktu
2: kolam, no.
1: Berbeza.
2: Yes, Pukalem.
1: Jadi nak tahu kena boleh join juga, maksudnya masyarakat di luar boleh turut serta juga. Kena nantikan. Nak tahu keunikan ataupun nak tengok sendiri, itu pada 31 Ogos nanti.
2: Dan kita ada permainan. And then VIP-VIP akan beri ucapan. Mm-hmm. And then pukul 12:30, the most important thing dalam onam ialah sadia.
1: Ah, okay. Apa itu sadia tu?
2: Makanan atas daun pisang. Uh-huh. 21 ke atas.
1: Wow, 21 jenis eh? Masyarakat Malayali.
2: Yes.
1: Okay. Ini tak dapat tempat lain lah.
2: Tak. Kalau saya ada. Pun saya buat kat rumah pun saya buat sampai 18 saja.
1: Itu 18 pun dah banyak tu. Selalu kita kat rumah ni ada 3-4 je. Ha, ni 18. Kalau nak complete-nya 21 eh.
2: No, lebih.
1: Oh, lebih lagi. Lebih. Ha, tapi waktu onam pada
2: 21 I think.
1: 21 nanti.
2: Dan kita bawa tukang masak daripada Kerala.
1: Oh. Di import khas. Ni takkan dapat tempat lain juga. Jadi untuk media sosial ataupun update semasa, boleh juga ikuti Bang Kali di platform media sosial Persatuan Malay di Malaysia Utara.
2: Boleh.
1: Okay, nanti kita nak dapatkan jugalah
2: satu update lagi itu. Saya sejemput pihak RTM datang sebab you will see a sea of beige and
1: Okay. Itu warna yang menjadi.
2: Kalau you lihat macam raya ke, orang Tamil ke, Deepavali berwarna-warni, raya pun berwarna-warni. But for onam for Keralites, kebanggaan dia ialah warna ini.
1: Off-white dan juga gold. Okay, baik.
2: Okay, so you see a sea of off-white and gold.
1: Saya pun nak kena carilah baju yang mungkin warnanya
2: pakai
1: sama.
2: Pakai vesti.
1: Okay. Nanti kita kena mendalami lagi. Tapi ini sebahagian daripada cerita hari ini kita bawakan melalui masyarakat Malayali untuk hari ini. Mungkin Puan Rehma nak kongsikan ataupun ada pesanan buat pendengar-pendengar di luar sana, khususnya generasi muda ke, harapan tersendiri untuk budaya yang kita angkat hari ini.
2: Sebelum tu saya nak tambah Q.
1: Silakan.
2: Pada hari 31 tu.
1: Okey, ada
2: kalau datang, kalau datang ada live performance the Kathakali dancers will appear.
1: Baik.
2: Dengan music cendah.
1: Itu dibawa daripada
2: KL.
1: Dia tak dapat waktu bila-bila waktu lain tak dapat. Inilah masanya untuk anda tonton sendiri ya.
2: And then akhirnya kepada para pendengar Mutiara FM di Malaysia ini, banyak kaum India wujud. Ramai yang kenal orang-orang Tamil. Tapi banyak lagi kaum Gujarati, Punjabi, Telugu. Then Malayali sini kaya dengan adat dan kebudayaan masing-masing. Okay. Kepada para pendengar, kaum Malayali came from Kerala. Okay. God's own country. Okay. And then kaum yang unique. Okay. And then kita ada Malayali ni bukan Malayali saja. Kita ada Malayali Hindu, Malayali Islam. Dan juga Malayali Christian.
1: Oh, okay.
2: Sama-sama mereka akan sambut onam and then raya, Christmas semuanya. Tapi masakan dia selalunya orang Malayali ni semua dishes mereka ada kelapa.
1: Oh, okay.
2: Okay, makan banyak kelapa, kelapa kepingan, kelapa goreng, kelapa santan.
1: Santan boleh juga.
2: Yes, sebab manisan kita semua buat daripada santan.
1: Oh, okay.
2: Okay, and Kerala is full of coconut trees.
1: Baik,
2: okay, race, and then and then I've already told you our perayaan utama ialah Vishu and Onam lah. Okay, then akhirnya marilah kita sama-sama mengenali dan mendekati kaum Malayali. Thank you. Terima kasih Q.
1: Baik, terima kasih juga Puan Rehma dan juga Persatuan Malayali Malaysia Utara, kerana hari ini kita mengetengahkan seperti yang Puan Rehma kongsikan sebentar tadi, masyarakat ini bukan sahaja kita angkat daripada segi agamanya, tapi ia perbezaan yang kita terus angkat dari segi budaya yang yang unik itu sendiri kan. Jadi kita harapkan mungkin ada masa di lain-lain ketika juga boleh diketengahkan lagi sebab ini salah satu daripada budaya yang ada daripada masyarakat Malayali. Lepas ni Bang Kali kita nak perincikan juga berkenaan dengan onam dan juga satu lagi tadi Vishu.
2: Vishu.
1: Itu tahun baru.
2: Tahun baru.
1: Okey, di lain masa pula nanti. Nanti kita berhubung terus dengan Puan
2: dan
1: Dina.
2: Dan kalau kita lihat kan kaum Malayali ni banyak dia punya adat semuanya terperinci. Macam kalau ada kelahiran dalam keluarga, ada peristiwa 21 days. You know, the baby will only be shown to people after 28 hari.
1: Okay,
2: and then ada upacara. And then kita tak bagi dia makan makanan macam beras dan sebagainya 5 bulan. Itu pun ada satu upacara.
1: Saya
2: fit chore.
1: Itu menarik untuk kita terus bawakan
2: a lot of cultural things in our society, our Malayali families lah.
1: Okay. Itu antara yang Puan Rema dah kongsikan. Lepas ni kita kena mendalam lagi, kerana inilah yang perlu kita angkat berkenaan dengan budaya dan juga keistimewaan yang ada di Malaysia. Apapun, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Rema, Ketua Biro Kebudayaan Persatuan Malayali Malaysia Utara. Dan juga hari ni, untuk makluman anda, sekali lagi saya nak kongsikan, di konti kita hari ni ramai ni, ada Puan Lina sendiri, ada Mr. Allen, ada Mr. Balan, dan juga suami Puan Rema yang tercinta,
2: Mr. Ramdas.
1: Mr. Ramdas juga bersama-sama dengan kita hari ini untuk terus membawakan satu lagi gambaran keistimewaan Zoom orang kita. Dan untuk makluman anda, kalau anda terlepas, boleh tonton semula di ruangan Facebook Live kita bawakan kepada anda hari ini, sebab kita juga sediakan pelbagai paparan istimewa yang mana Puan Rema sendiri kongsikan. Itu tadi video-video tu diambil dari Kerala. Khusus lebih tepat lagi di Munar. Jadi tak dapat tempat lain. Ini special, khas, eksklusif kita bawakan di paparan Zoom orang kita. Sekali lagi terima kasih Puan Rema.
2: Terima kasih kepada Q dan RTM kerana memberi peluang kepada NMMS untuk menonjolkan kebudayaan orang Malayalis, terutamanya Kadakali.
1: Baik.
2: Thank you.
1: Baik. Apapun, untuk yang terakhir ni, saya minta Puan Rema sebutkanlah nama lagu ni, kalau ikutkan Kutanaden. Kalau ikutkan Puan Rema, tolong sebutkanlah
2: Kutanaden Punjaile.
1: Okey, maksudnya untuk ini sambutan Onam.
2: Sambutan
1: juga.
2: Onam lagu.
1: Okey, ini antara keistimewaan masyarakat Malayali. Untuk anda, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Kita jumpa di dalam ruangan yang berbeza untuk Zoom orang kita, tapi kita akan terus teman anda sehingga pukul 6 petang nanti. Apapun, terima kasih juga untuk Puan Nisa hari ini yang selaku technical ataupun penerbit technical kita, bersama dengan Cik Zaki yang turut membantu saya di ruangan konti ini. Untuk anda, terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

meminat teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Drama suku akhir Piala Dunia 2026 menyaksikan England dan Argentina mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas dua aksi penuh mendebarkan. England bangkit menewaskan Norway 2-1 selepas masa tambahan. Jude Bellingham meredak dua gol pada minit ke-47 dan 93 sekaligus memadam jaringan awal Andreas Schilderup buat Norway. Sementara itu, Argentina menewaskan Switzerland 3-1 selepas 120 minit. Alexis McAllister membuka tirai jaringan sebelum Dan Endoy menyamakan kedudukan. Namun jaringan daripada Julian Alvarez pada minit ke-112 dan Lautaro Martinez pada minit ke-121 memastikan Argentina mara ke separuh akhir. Di separuh akhir nanti, England bakal berdepan Argentina dalam satu lagi pertemuan klasik yang dinanti-nantikan.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Barangan kitar semula rekaan unit upcycle Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBSP telah sampai hingga ke negara Turki. Menurut penyelia unit upcycle MBSP Azizul Abdul Rahim, perkara tersebut menjadi kenangan yang paling manis sepanjang 22 tahun berkhidmat dalam MBSP. Pada bulan Februari tahun lepas, ketika pameran oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, isteri kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membawa pulang barangan upcycle MBSP. Barangan yang dibawa pulang ke Turki merupa kerusi, tong drum, pasu tayar dan jam daripada tayar terpakai. Dalam perkembangan lain, sebanyak 70 padang permainan di seberang perai telah berjaya dinaik taraf oleh pihak Majlis Bandaraya dalam tempoh 3 tahun ini, dengan baki 630 ruang terbuka lagi bakal menyusul secara berperingkat. Ketua Menteri Pulau Pinang Chia Kuo Yew menyifatkan inisiatif tersebut sebagai projek kos rendah impak tinggi yang memberi manfaat langsung kepada komuniti setempat selaras dengan visi Penang 2030. Terbaru, hampir RM195,000 dibelanjakan bagi mentransformasikan kawasan lapang di Taman Mangga Bukit Tengah menjadi taman rekreasi moden. Beliau berkata demikian di majlis perasmian Taman Rekreasi Moden Taman Mangga Bukit Tengah. Zon ternakan ikan terapung di Sungai Udang bakal dikecilkan bagi memberi laluan kepada laluan maritim baru ke Batu Kawan. Langkah ini menjejaskan kira-kira 25 pengusaha yang kini kesuntukan masa untuk berpindah sebelum lesen pendudukan sementara TOL mereka tamat penghujung tahun ini. Pengerusi Persatuan Perternakan Ikan Sungai Udang, Tiong Teng Lai, menyatakan kegagalan mendapatkan tapak pergantian yang sesuai akan menyebabkan operasi mereka menjadi haram sekaligus hilang kelayakan menerima subsidi kerajaan. Antara cabaran utama perpindahan ini termasuk kos logistik yang tinggi serta bantahan daripada nelayan tempatan di kawasan cadangan baharu seperti di Pulau Gedung. Pulau Pinang merupakan pengeluar aquaculture marine terbesar di Malaysia dengan rekod pengeluaran mencecah lebih 54,000 metrik tan bernilai RM1.14 bilion pada tahun 2024. Sebagai jalan penyelesaian, Jabatan Perikanan Pulau Pinang kini sedang mencadangkan tapak offshore baru di luar 3 batu nautika berhampiran sempadan maritim Pulau Pinang dan Perak, yang mana kini menanti pengesahan pihak hidrografi dan Jabatan Laut. Satu suntikan semangat untuk memulakan pengajian. Itu rekasi rata-rata pelajar baru tingkatan 6 susulan pemberian bantuan awal prasekolah sebanyak RM150 seorang. Inisiatif Kementerian Pendidikan KPM itu disifatkan amat penting terutamanya dalam membantu meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga.
2: Saya dapat membeli buku rujukan di tingkatan 6 untuk menghadapi persediaan STPM, kerana format STPM kali ini lebih mendalam. Duit ini sekurang-kurangnya dapat membantu saya membeli buku-buku dan tidak perlu membebankan ibu bapa saya dalam pembelanjaan untuk saya menghadapi STPM.
3: Bila saya dapat tahu yang pelajar tingkatan 6 pun sebenarnya dapat BAP RM150, jadi saya rasa sangat gembiralah, sebab bagi saya, mak ayah saya memang ada komitmen yang sangat tinggi untuk nak sara adik-beradik yang lain yang masih bersekolah. Jadi sebenarnya saya rasa bantuan ini memang sangatlah membantu saya untuk mengurangkan beban mak ayah saya untuk membayar yuran persatuan ataupun kos-kos pengangkutan saya ke sekolah untuk awal penggal ini?
2: Inisiatif ini membuatkan kami lah sebagai pelajar tingkatan 6 rasa dipandang berat dan dihargai oleh pihak kerajaan. Selalunya orang fikir bantuan sekolahan hanyalah untuk pelajar tingkatan 1 hingga 5 sahaja. Pengiktirafan ini menaikkan lagi lah semangat saya untuk belajar bersungguh-sungguh dan membuktikan bahawa tingkatan 6 ini adalah landasan terbaik untuk saya melangkah ke universiti nanti.
1: Wan Muhammad Rashdan, Alia Hanifah dan Amzar Adnan. KPM memaklumkan manfaat tersebut melibatkan lebih 52,000 pelajar di 616 pusat tingkatan 6 seluruh negara dengan pengagihan dilaksanakan secara berperingkat bermula 28 Jun lalu hingga 27 Julai depan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disuntik Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bersama Palestin.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Bintang FM. Segalanya untuk mudah pun 4.47 minit petang sekarang ini. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.51 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM。Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai. So dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik raya Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alor Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya, meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira, kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Buffy yang melanda pantai wilayah itu sebanyak 2 kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Buffy mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal stream kami di aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami di frekuensi 95.7 di Georgetown dan juga di seberang Perai. Kita masih teman anda untuk jam yang terakhir santai Ahad 12.06. Kalau tadi kita dah pun ikuti utama 5 petang dan juga kita akan terus bawakan kepada anda info-info terkini perkembangan semasa khas buat semua pendengar Mutiara FM. Dan untuk jam yang terakhir ini menemani petang hujung minggu anda, kita dah sediakan lagu-lagu terbaik antaranya. Kita ada lagu ini.

0: Tengok dengan Kasih. Kita juga ada Sugar daripada Brockhampton dan juga Dua Lipa. Sebentar nanti kita juga Crystal dengan Seragam Hitam. Semua yang terbaik untuk anda pastinya di Mutiara FM.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Sekalanya untukmu.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus stream kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ada sahabat-sahabat kita yang sekarang ini sedang memandu, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kita doakan semoga perjalanan anda terus dirahmati dan diberikan kelancaran. Dan kita nak kongsikan juga, kalau ikutkan kita sama-sama mendoakan buat sahabat-sahabat kita yang ketika ini berada di Melaka. Bukan sahabat-sahabat saja, ada saudara mara bangkali kan yang ada di sana. Kita maklumkan sejak awal pagi tadi banjir yang melanda negeri berkenaan antaranya di kawasan Bukit Rambai disifatkan penduduk di sana antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan berkenaan. Jadi kalau ikutkan hari ini dengan cuaca yang dah kembali pulih, dengan keadaan cuaca cerah hari ini, membolehkan penduduk dah kembali pulang selepas air mula surut. Tapi penduduk mula mengemas dan juga membuang barangan rumah yang tak boleh digunakan. Itu antara intipati dan juga perjalanan semasa. Kalau anda yang mungkin nak tahu lebih lanjut perkenaan dengan perkara ataupun info banjir yang berlaku di Melaka ini, anda boleh terus ke portal berita.rtm.gov.my. dan dimaklumkan juga seramai 962 penduduk daripada 307 keluarga ditempatkan di 7 PPS. Perkembangan dari masa ke masa terus dikongsikan kepada anda juga di platform media sosial Berita RTM. Okey, sejak lagi kita akan kembali teman anda dengan perkembangan semasa untuk menutupkan tirai di jam yang terakhir Santai Ahad 12.06. Lain dulu, ini tiket ke 1980 daripada Megat Fazli dan juga Malis. Terus layan RFM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa. Dan juga radio nombor 1 warga Pulau Pinang. Yes guys, Q dah sampai di hujung tugasan untuk teman anda hari ini dalam Santai Ahad 12.6. What up, oh yeah, yang baru je buka radio tu, terima kasih. Tak apa, dah hujung Q, teman anda pun no problem. Sebab apa? Sekejap lagi Ellie akan terus sambung menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam Santai Ahad 6.12. Okay, Q nak minta maaf kalau silap kata ke, tersalah bahasa ke kan. Minta maaf sangat-sangat lah. Tapi yang pastinya untuk anda, kalau tadi awal tadi kita ada zoom orang kita, boleh tonton semula di ruangan Facebook kita, yang mana anda boleh dengarkan ataupun ikuti semula perjalanan dan juga perkongsian yang istimewa hari ini. Okay, insyaAllah kita jumpa esok pula. Tapi esok Q akan bertugas malam, kerana esok kita juga ada Hot Piala Dunia. Kan, nak tahu apa cerita dah, kena stay tune dengan kami, gang. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. May peace and love guys. Assalamualaikum.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

walaupun sudah mencapai hampir segala-galanya dalam bola sepak, Lionel Messi tetap menjadi tumpuan utama setiap kali Argentina turun beraksi. Juara dunia 2022 itu masih memiliki sentuhan magis yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata. Piala Dunia FIFA 2026 mungkin menjadi penampilan terakhir di pentas terbesar dunia dan perkara itu sudah pun cukup untuk menjadikan setiap aksinya bernilai. Messi bukan lagi bergantung kepada kelajuan seperti dahulu, tapi visi permainan dan ketepatan keputusannya masih berada pada tahap tertinggi. Dunia akan terus memerhati sama ada legenda ini mampu mencipta satu lagi kisah istimewa.

size postcard, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Baik ramai-ramai datang ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: Mau pakai dia nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, segalanya untukmu.

Okey, dah pun 6.28, menghampiri 6.29 minit petang. Anda bersama-sama dengan saya, Eddie, temani anda menerusi segmen Santai Ahad 6.12. Edisi 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijrah. Ya. Selama 6 jam berikutnya, saya temani anda setelah Q bersama-sama dengan anda dalam segmen Santai Ahad 12.6 tadi. Ya. Eddie, teman anda 6.12. Okey, kepada anda yang sedang memandu, sentiasalah berwaspada, hati-hati di jalan raya, di lebuh raya, di jalan-jalan utama dan juga di mana sajalah, termasuk di atas jambatan Pulau Pinang maupun jambatan kedua. Kalau di Pulau Pinang ni, di jambatan Pulau Pinang jambatan kedua, kedua-dua arah masih lagi lancar aliran trafiknya, ya. Cuma yang tak lancar di lebuh raya, ya, dari arah Sungai Dua, ya, dari arah Pematang Pau, Pematang Pau menghala ke selatan, ya. Jadi trafik memang tidak lancar dan perlahan pergerakannya, bertali arus disebabkan trafik tinggi nak menghala ke Juru. Okey, dari selatan ke utara trafik lancar, alhamdulillah, ya. Di sebelah pulau, wah, dekat mana ni yang sesak sikit ni, dekat Jalan Tun Dr. Awang ni, ha, kan pergerakan trafiknya perlahan, ya. Dan juga dekat Sungai Dibung sikit je lah, ya, trafiknya perlahan di sana. Dan dari arah Jalan Masjid Negeri ke Jalan Scotland, sikit je kat situ, dari arah Masjid Negeri, dari Jalan Scotland ke Masjid Negeri, alhamdulillah lancar. Jalan utama pun ada sedikit pergerakan tu, perlahan sikit, ya, sebab trafik tinggi. Dan di di mana lagi, dari arah selepas Tanjung Bunga, selepas Tanjung Bunga nak menghala ke Batu Feringgi perlahan, ya. Dan dari arah Batu Feringgi pun dekat kawasan Tumpuan tu memang sedikit perlahan lah, trafik tinggi di sana. Jadi pastikan anda meletakkan kenderaan di tempat yang betul, jangan sampai menghalang lalu lintas sekiranya meletakkan kenderaan di kawasan tepi jalan tu, kan. Walaupun ada kedai makan dan sebagainya, kalau menghalang lalu lintas, ya, sekiranya pihak berkuasa datang untuk mengenakan saman, anda perlu bayar saman. Ada yang kereta akan ditarik dan sebagainya. Jadi sila letak di tempat yang betul, di tempat letak kereta, ya. Baik, itu sedikit info trafik. Cuaca di Pulau Pinang, kalau ikutkan hari ini, sepanjang harinya tiada hujan, ya. Sebelah malam pun dijangka tiada hujan malam ni, dengan suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Untuk info cuaca pada hari Isnin, esok pagi dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Itu untuk info cuaca bagi esok hari di Pulau Pinang, Pulau Mutiara.

Dan kepada anda yang sedang bertugas waktu ini, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi. Kepada yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, hati-hati juga, selamat beristirahat kepada anda. Ada yang bertugas 12 jam, ada yang bertugas 8 jam. Ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, ada dalam perjalanan ke rumah dan sebagainya. Ada yang baru lepas cuti, jadi nak pulang ke destinasi masing-masing. Selamat sampailah, doa kami untuk anda ya. Dan pastikan sentiasa menjadi pengguna jalan raya yang berhemat.

0: Mutiara FM, music paling meletop, sekarangnya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mulai.

Bintang P. Ramlee, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

0: Nabi.
1: Baik, seterusnya untuk maklumat anda muslimin muslimat, masuk untuk solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang hari ini 7.38 minit malam, manakala isyak 8.53 minit malam. Ya, jangan lupa untuk uji bakat bintang Piramli hari Sabtu depan ya. Anda perlu patuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagaimana yang kita siarkan promonya. Dan juga pada hari Sabtu minggu depan juga kita ada uji bakat bintang kecil juga pada tarikh yang sama di auditorium Mutiara FM. Ingat 18 hari bulan 9 pagi hingga 5 petang, uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat pertandingan bintang Piramli ya, 18 Julai 2026 di auditorium RTM Pulau Pinang.

0: Eh Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Drama suku akhir Piala Dunia 2026 menyaksikan England dan Argentina mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas dua aksi penuh mendebarkan. England bangkit menewaskan Norway 2-1 selepas masa tambahan. Jude Bellingham meredak dua gol pada minit ke-47 dan 93 sekaligus memadam jaringan awal Andrea Shelderup buat Norway. Sementara itu, Argentina menewaskan Switzerland 3-1 selepas 120 minit. Alexis McAllister membuka tirai jaringan sebelum Dan Endoy menyamakan kedudukan. Namun jaringan daripada Julian Alvarez pada minit ke-112 dan Lautaro Martinez pada minit ke-121 memastikan Argentina mara ke separuh akhir. Di separuh akhir nanti, England bakal berdepan Argentina dalam satu lagi pertemuan klasik yang dinanti-nantikan.

ada juga waktu ni yang sedang makan malam. Oh, awal makan malam hari ni. Selamat menjamu selera dan kata makan sebelum ku tujuh ini. Sebab lancar ke diet. Ah, bagus. Alhamdulillah. Ya. Ada yang biasa tidur awal kan? Sebab jaga waktu tidur, jaga waktu makan. Dan itu yang sebaiknya ya. Barulah tubuh badan kita menjadi sehat dan segar apabila

0: Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tanya awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Baik, saudara, dah pernah 7.04 minit malam waktu ini ya. Sekali lagi untuk makluman anda muslimin muslimat, masa waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang hari ini 7.38 minit malam dan waktu solat insya pula 8.53 minit malam ya. Terima kasih kepada anda di mana saja berada yang duk layan siaran Muter FM ni, sama ada menerusi frekuensi radio dan juga radio online RTM Klik ya. Asalkan internet data tidak tenat ya, boleh dengar siaran kita dengan jelas ya. Okey, terima kasih kepada anda yang terus layan Muter FM. Kita ada Kak Ina Taman Arak Indah. Waalaikumsalam Kak Ina, selamat petang. Selamat mendengar siaran Muter FM. Cuaca elok je hari ni ya. Katanya layan je lagu-lagu juga info pada petang ni di Mutiara FM. Terima kasih Kak Ina. Saya nak kongsikan info berita yang baru saya terima ini untuk anda mengenai dengan info yang terkini yang baru 17 minit yang lalu ya. Warga emas maut kereta dipandu langgar lori mengundur. Buruh halang tugas tendang polis. Didenda RM6,500. PRN Johor dari 10 daripada 34 calon wanita bertanding menang. PH hormati keputusan rakyat Johor pengukuh persiapan PRN Negeri 9. Falsafah bola sepak Nafuzi pikat Oats kembali sarung jersey TFC. Seterusnya, jumlah mangsa banjir di Melaka berkurang kepada 800 orang petang ini. Penang 2030. Pulau Pinang catat 75% sasaran tingkat penyertaan wanita warga emas. Seterusnya, GP Jerman, Hakim Danish tamatkan perlombaan di tempat ke-12. Infantino teruja idea 64 pasukan Piala Dunia. Penahanan Mufti Besar Baitul Maqdis cabul kebebasan beragama. Seterusnya, Samsul Bari Jamali cipta sejarah kekal adun Semarang 6 penggal berturut-turut. On Hafiz angkat sumpah Menteri Besar Johor. Rakyat Malaysia di Qatar dinasihatkan patuhi arahan keselamatan susulan serangan baru Amerika Syarikat Iran. Bekalan tenaga negara kekal terjamin, kerajaan pantau ketegangan Selat Hormuz. Itu antara yang terkini.

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi.

0: itu dia. Jangan lupa ya, ke uji bakat bintang Piramli 2026 pada hari Sabtu 18 Julai 2026, 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Berumah Pulau Pinang. Ya, anda mestilah warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lelaki sahaja. Ya, jangan lupa datang ke uji bakat. Dari masa ke masa kita akan mempromosikan promonya di udara untuk anda ketahui syarat-syarat penyertaannya. Ya,
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz, itulah frekuensi Mutiara FM.
0: Baik, untuk maklumat anda, aliran trafik dari arah Miami Green menghala ke Batu Feringgi perlahan bertalik arus waktu ini sebab aliran trafiknya meningkat, ya. Juga trafik dekat mana ni? Oh, jam ke main. Perlahan pergerakannya tu dekat jalan Gottlieb, ya. Dan hati-hati kepada anda yang sedang memandu di sana, di Jalan Scotland Masjid Negeri terkawal aliran trafik cuma dekat Taman Jajar ataupun dekat Jalan Scotland. Hanya sedikit perlahan. Seterusnya dekat mana lagi, di atas jambatan Pulau Pinang, jambatan kedua, kedua-dua arah lancar dari arah Permatang Pau menghala ke Juru, trafik perlahan, ya, dari arah Juru nak ke Prai perlahan juga sikit di sana. Okey, jadi hati-hati, jaga jarak, selamat kenderaan, pastikan berada di dalam lorong yang betul. Berikanlah isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, membelok atau memotong. Baik, maghrib bagi negeri Pulau Pinang hari ini 7.38 minit malam.

bodek ni pangai yang keji, pangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta pangkat kecil, pangkat besar, jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni pangai cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki. Dia seorang yang tidak berakhlak. Dia seorang yang opportunis. Dia seorang yang pengkhianat. Dia seorang yang tamak. Dia seorang yang gelojoh. Seorang yang tak sabar. Dia seorang yang menabur fitnah. Dia seorang yang sombong. Dia suka berdusta. Dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan. Dan dia muka tak malu. Dan dia seorang yang hipokrit. Itu dalam dua muka. Orang bodek ni ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat, dia inginkan kedudukan, dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi seguling. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh, orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun, kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja, tapi ruginya banyak sekali. Jadi jangan sesekali membodek.

0: FM.
1: Ada tiga tempat mustajab doa. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tempat pertama mustajab doa, ihdinas siratal mustaqim. Tempat kedua Allah tanya nak apa. Terlupa kita, terlepas pandang. Tadi kita sembahyang maghrib berapa kali Fatihah? 3 kali Fatihah. Ada 9 kali tempat yang Allah tanya nak apa. Bila kita sebut Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala jawab, majadani abdi, hamidani abdi wa majadani abdi, hambaku memuji aku, membesarkan aku. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai Allah, aku sembah kamu saja, aku minta pertolongan kamu saja, Allah Ta'ala kata, apa yang kamu nak, apa permintaan kamu? Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, sebut tahap 3 ayat ni, waktu tu niatlah dalam hati, as'alukal jannah ya Rab. Niat dalam hati, laju-laju, jangan berhenti lama-lama. Aku pohon syurgamu wahai Allah, ihdinas siratal mustaqim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah.

0: الصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyanyi.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk mudah pernah pukul 8.19 minit malam ya. On Hafiz kembali terajui pentadbiran Johor. Seterusnya, Kerajaan Negeri Johor isytihar esok sebagai hari cuti peristiwa. GP Jerman Hakim Danish tamatkan perlumbaan di tempat ke-12. Itu antara yang terkini menerusi sisipan info berita di Bernama. Baik, cuaca kita okey, tiada hujan di Georgetown di Pulau Pinang waktu ini. Ya, memang malam ni tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Untuk esok pagi dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, juga suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius.

Saiz poskad, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk land drive berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Main ramai-ramai datang ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: Info Memang Kelas.
1: Baik, untuk anda yang sedang makan malam, waktunya selamat menjamu selera ya, sambil layan Menter FM di mana saja anda berada. Dan untuk maklumat anda, muslimin muslimat, masuk waktu solat fardu Aisyah bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 8.53 minit malam.

0: kenapa 15.7? Kenapa 13.9 dan juga 90.9? Ikuti RMM segalanya untukmu.
1: FM. Baik, Sheikh Hamad Khalifah Al Thani meninggal dunia. Bekas Emir Qatar Sheikh Hamad Khalifah Al Thani yang memimpin negara itu dari tahun 1995 hingga 2013 meninggal dunia hari ini.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari.

بالدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: 95790.
1: Ha.
0: 93 90.
1: Okey.
0: 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
0: Oh, Mutiara FM.
1: Ha.
0: 99 99.
1: Ha, tu kecemasan.
2: Apa? Bintang kecil?
3: Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
3: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Mentera FM, segalanya untuk 9.27 minit malam. Baik, kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang diminta oleh pendengar kita pada malam ni menerusi slot tapau lagu at Cafe Music Mentera FM. Segalanya untukmu, untuk pilihan seterusnya nak ditunaikan pula pilihan daripada Zara Amirah di Pinang Tunggal. Katanya nak dengar lagu dari Dara Ayu dan juga Bajul Danu untuk lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Dan selepas tu katanya nak dengar lagu Hindustan. Ha, lagu Hindustannya lagu yang menghiasi filem box office yang paling saya suka katanya, sebab filem ni saya tonton berkali-kali di panggung wayang pada tahun 1998. Filem Kuch Kuch Hota Hai yang menampilkan Kajol, ada Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Salman Khan, Neelam, Farida Jalal, Anupam Kher yang menjayakan filem ni dengan memang ngam lah kan, best jalan ceritanya. Jadi teringat masa tahun 1998 masa menonton filem Kuch Kuch Hota Hai di panggung wayang. Sekarang ni dah pun beranak pinak. Okey, kita dengarkan lagu daripada pilihan Zara Amirah di Pinang Tunggal. Semoga terhibur juga untuk anda yang ikuti siaran Mutra FM pada waktu ini.

0: Melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Muntir FM, segalanya untuk mu. Sekejap je kan masa berlalu. Dah pun dah masuk ke jam yang keberapa? Keempat, kelima. Keempat dah ni. Untuk segmen kita hari ni, Santai Ahad 6.12 bersama-sama dengan saya, Hedy, menemani anda selama 6 jam. Hari ini 12 Julai 2026 bersama 26 Muharram 1448 Hijrah ya. Baik, kita nak bagi lagu-lagu hiburan tanpa henti untuk anda sepanjang satu jam ini dari pukul 10 hingga 11 malam. Kita dengarkan lagu daripada paduan suara Kai Bahar dan juga Yulia Camilia dengan Toxic. Selepas ini kita ada lagu keresahan Syarifah ini. Kita ada sebuah lagu Thai yang Noi Rau Perirakan dan kita ada Aku Cinta Kamu Bab Sentuhan, Bisikkanlah Cinta Anita Surawak, Where Do I Begin dan banyak lagi hingga jam 11 malam.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutiara FM lah. Segalanya untuk...

Walaupun sudah mencapai hampir segala-galanya dalam bola sepak, Lionel Messi tetap menjadi tumpuan utama setiap kali Argentina turun beraksi. Juara dunia 2022 itu masih memiliki sentuhan magis yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata. Piala Dunia FIFA 2026 mungkin menjadi penampilan terakhir di pentas terbesar dunia dan perkara itu sudah pun cukup untuk menjadikan setiap aksinya bernilai. Messi bukan lagi bergantung kepada kelajuan seperti dahulu, tetapi visi permainan dan ketepatan keputusannya masih berada pada tahap tertinggi. Dunia akan terus memerhati sama ada legenda ini mampu mencipta satu lagi kisah istimewa.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

cunoscut fenomena Kimi, pentas penciptaan paling berprestige Kimi kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekali.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Oh, itu dia. Kita bagi 1.5 jam untuk lagu-lagu tanpa henti untuk anda pada malam ini yang terbaik di Mentera FM. Mentera FM.

0: Ya, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Okey, baik, ya, sedikit info berita yang baru saya terima. Kejohanan Asia B23 Kuartet 4x100 meter negara raih gangsa. Kerajaan terus perkukuh peranan rela menerusi latihan kemahiran baharu. Seterusnya, Presiden Singapura tiba di Malaysia untuk lawatan negara 3 hari. Ahmad Zahid ucap tahniah kepada On Hafiz dilantik sebagai Menteri Besar Johor.

Bintang P. Ramlee, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Astana, sebentar lagi tugasan saya akan berakhir jam 12.30 malam. Sebelum tu, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang esok pagi dan petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan esok ya. So, minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Dan okay, saya tinggalkan anda dengan sedikit lagu ini. Cukup sampai di sini kerana pertemuan kita sampai di sini. InsyaAllah jumpa esok dalam Syoknya Hindi 12 hingga 1 tengah hari. Saya akan kembali bersiaran bersama-sama dengan anda. Terus mendengar Mutiara FM menerusi frekuensi radio 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, serta di radio online kami RTM. Klik di mana jua boleh dengar siaran kami dengan jelas asalkan internet anda tidak tenat.

Jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan suga saya pagi esok. Bam Fadil akan teman anda menerusi geng pagi Mutiara 6 pagi hingga 10 pagi. Dan anda kata ada tersilap dan terkasar bicara sewaktu saya kenalikan tugasan saya di udara hari ini. Ribuan kemaafan dipinta. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizan Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat juga, mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti, dan dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan suga saya AJ, Mama AJ, yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peran akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19.

0: Donau FM.
1: Terus layan Azra FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan selesai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga saya untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9 dan juga di Balin Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu khususnya di kawasan Besut di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. Yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah dan juga semasa anda memandu, dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini, biarkan ia pergi.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan National FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainun pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nazanal FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari. Ziana Zain menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan dengan satu trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di Lebuh Raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di Lebuh Raya Spin dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik dikawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan pemeriksaan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat pada masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permaisuri Ku. Haz untuk anda yang sedang mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati pada waktu ini. Ada juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauzia yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak kepada Puan Siti Muslihah Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasrul FM. Terima kasih banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

Adakah elak penyakit berkaitan banjir? Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini khas untuk anda.

di Qatar. Bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di National FM sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rau Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh ya, yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Gita Chot daripada Ipoh, Razak Belangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nina Wahid, Nida Wahida yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tepat dan sahih untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel Jabatan Khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin terfikir kan masa apa pagi ni untuk anak-anak dan juga untuk suami bersarapan. Namun jangan lupa, bersarapan adalah dengan makanan yang sihat, dan juga sentiasa pentingkan sarapan, kerana sarapan ini umpama bahan api dalam badan kita yang membekalkan tenaga dan juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari, dan sekaligus untuk mengelakkan kita daripada merasa lesu ataupun cepat marah di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi gunakan kesempatan ini dan pagi ini bersama dengan keluarga untuk bersarapan, dan juga pastikan makan makanan yang sihat supaya kita berasa segar dan juga sentiasa tersenyum sepanjang hari. Itu dia antara sedikit tip lah daripada saya berkenaan dengan kelebihan untuk kita bersarapan. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi ATM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nurkum Malasari, Hati Seorang Kekasih.

0: Mini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Ha, itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kanallahu yuridu aghwiyak ayaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal, dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rugi tuan, ini kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat pokas, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi, apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang lebih risau tuan-tuan, kita pula like kan, kita pula jadi orang yang like, sehingga apa? Sehingga kita termasuk di kalangan orang-orang yang orang kata menyokong kepada perbuatan tersebut tuan. Betul tak kita tanya hati kita sekarang ni, bila kita tertinggal ketaatan sama ada solat ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa, yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempap. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut, yakni ketika melakukan dosa, maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah apa dia? Tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tuan-tuan, kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni, kan? Jom besok ada program agama tu, kan? Kita datang, kan? Ajak. Ni masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu, kan? Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana ada makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji, kan? Dah gaji ni. Itu biasa, kan? Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu, tuan-tuan. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu, tuan-tuan. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, tuan-tuan. Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka, sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian, tuan-tuan. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal, benda tu berlaku, tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah, mudah kita untuk ke rumah Allah, untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Isnin 13 Julai 2026 bersamaan 27 Muharram 1448 Hijri. Bam sedang temankan anda. Okay, untuk segmen Gang Pagi Mutiara GPM 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Faham semua? Semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Semoga sihat-sihat selalu dan juga ceria selalu. Okay, dan macam biasa banyak berkongsian yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, macam biasa. Alright, dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.58 minit pagi telah bermasuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Kesemua orang yang kuat imannya, ulu himmahnya. Sedih sekali skala, down sekali skala tu biasa semua manusia termasuk saya. Tidak ada orang yang imannya tinggi yang sentiasa lemah semangat, tak ada. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Pilih salah satu daripada ibadat yang banyak. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk jadikan ibadat yang jadi qurratu ain lahu. Ada orang Allah jadikan puasa sebagai penyejuk hati dia. Dia suka puasa. Ada orang dia suka solat. Maka dia banyakkan ibadat yang menjadi penyejuk hati dia. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, cari penyejuk hati kita. Sama ada ketika baca Quran atau solat kita, atau sedekah kita. Tiap-tiap orang tak sama. Rasulullah, semua ibadat adalah penyejuk hati sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Ta'ala bagi, mungkin dengan solat, mungkin dengan membanyakkan selawat, ataupun dengan puasa, ataupun dengan sedekah. Wallahu alam, tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk bagi. Melalui ibadat apa? Kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang mayang malah apa semua, bukan tak solat lima waktu. Solat lima waktu macam biasa, cuma dia punya doa ibu dia. Dia telefon mak, doa untuk abang si mak. Minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia. Try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, bagi tahu. Mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup dan terkutuk.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Yezam Tura FM, segalanya untukmu. 6.51 minit pagi waktu ini, okay? Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Abnusi 3, frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Right, dan macam biasa, 7 pagi, utama 7 pagi menanti anda, okay? Jadi untuk anda yang tengah mandu, berhati-hati memandu. Terus saya Tura FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Aran, cucu sekolah ni awak nak pergi mana?
2: Tak pergi mana pun. Duduk kat rumah aje. Lagipun, rumah kami pun kampung kami.
1: Best ku.
2: Best. Sebab, matuk kami, Datuk Bah, selalu dengar Mutiara FM.
1: Mutiara FM? Apa tu?
2: Station radio lah. Acara best-best tau. Ada lagu-lagu. Ada info setempat. Ada ceramah agama. Dan yang paling best, boleh belajar agama. Isya tak dengar ke Mutiara FM?
1: Oh, Mutiara FM 95.7, 93.9 dan 90.9. Tentu ke Mutiara FM?
2: Yalah, tentulah Mutiara FM. Isya dengar tu je ke?
1: Mestilah. Tok Mama kami pun suka dengar.
3: Aduh.

0: Selepak bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Hari ini hari Isnin 13 Julai 2026 bersamaan 27 Muharram 1448 Hijri. Bam-bam masih lagi temankan anda hari ini 6 pagi sampai pukul 12. Bukan 12 tengah hari, tapi pukul 10 pagi saja. Kemarin sampai pukul 12 tengah hari, hari ini sampai pukul 10 pagi saja, GPM seperti biasa. Okay? Semoga hari ini hari yang terbaik dan juga semangat buat anda semua dan kita bersama insyaAllah untuk terus kita harungi hari-hari yang mendatang kita. Kalau semalam jadikan sebagai satu kenangan, hari ini jadikan sebagai satu panduan insyaAllah untuk kita lalui dengan penuh ketenangan. Alright, dan macam biasa pagi ni memang nak kongsikan terlebih dahulu bersama-sama dengan anda info cuaca terkini di sekitar Pulau Pinang. Okay, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, namun petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okay, minimum suhu untuk hari ini 26 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Okay, alhamdulillah. Cuaca pun tak menentu sekarang ni kan. Jadi kalau hujan, alhamdulillah. Tak hujan pun alhamdulillah. Okay, baik. Dan pasti kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda, kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Okay, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan terlebih dahulu di atas jambatan Pulau Pinang. Dari Prime menghala ke pulau, trafik perlahan disusur masuk jambatan Pulau Pinang hinggalah ke susur turun jambatan Pulau Pinang. Dari pulau menghala ke Prime, alhamdulillah lancar elok. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, dari Permatang Pauh nak menghala ke Prime pagi ni, alhamdulillah tidak sesak seperti kebiasaan. Hari ni ramai cuti ke hari ni? Okey, baik. Dan seterusnya, dari Prime menghala ke Permatang Pauh, trafik juga lancar. Okey, dan seterusnya, dari Prime menghala ke Auto City, ni kedua-dua arah pun lancar elok pagi ni. Elok macam trafik kita pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan sedikit perlahan dari Taman Indrawasih nak menghala ke Chalam Park. Okey, dan seterusnya di kawasan Pindasian Bukit Minyak, trafik juga sedikit perlahan dari Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak, sedikit perlahan juga. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan dari Simpang Pat nak menghala ke kawasan Pindasian Valdo, trafik perlahan pagi ni, dan disusur masuk Plaza Tol Jawi sedikit perlahan. Ramai cuti hari ni ni. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan ada di Pekan Bukit Mentajam, trafik perlahan dari Tanah Liat nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam. Alright, dan seterusnya di Jalan Kulim menghala ke Ceruk Tok Kun, trafik perlahan, dan juga menghala ke Macang Bubuk, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda, ini dari Permatang Pasiak nak menghala ke Taman Arah Indah, trafik perlahan. Okay, dan seperti biasa kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda di Penanti. Ini trafik juga pagi ni perlahan dari Kampung Mengkuang nak menghala ke Pekan Menanti, dan juga dari Kampung Mengkuang Titi nak menghala ke Taman Mengkuang Indah. Okey, dan seterusnya kita nak ke Sungai Dua, trafik sedikit perlahan dari Kampung Jalan Merbau Kudung nak menghala ke Taman Sungai Dua Utama, dan seterusnya disusur masuk Lebuh Raya sedikit perlahan. Okey, dan di Tasik Gelugong, trafik perlahan dari Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga, dan juga dari Taman Bakar Wali nak menghala ke Komplek Tasik Gelugong pagi ni. Okey, dan juga kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Jalan Gelugong Sungai Dua, Jalan Gelugong nak menghala ke Saintek Sungai Dua, dan seterusnya menghala ke Pokok Sena, trafik sedikit perlahan. Dan kita nak kongsikan Bersama-sama dengan anda di atas lebuh raya dari Bertam nak menghala ke Sungai Dua. Trafik perlahan pagi ni ada kemalangan di atas lebuh raya. Dan begitu juga dari arah Tikam Batu nak menghala ke Bertam pagi ni trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Kampung Paya Keladi sedikit perlahan. Okey, di Jalan Paya Keladi nak menghala ke Paya Keladi Masjid. Dan seterusnya di Teluk Ayak Tawang pagi ni trafik sedikit perlahan. Okey, dan menghala ke Pengkalan Udara Batuas dan juga menghala ke Bagan Lebai Takhir. Okey, itu sebersikit di seberang. Agak luar biasa keadaan trafik pagi ni. Kebiasaannya kalau hujan tapi tak hujan, tapi kalau biasanya jam tapi hari ni tak jam. Namun kenderaan dah pun mula perlahan di atas Jambatan Pulau Pinang dari Perai nak menghala ke pulau. Okey, di susu turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke lebuh raya Tun Dr. Cheng Yu, trafik lancar namun sedikit perlahan menghala ke Georgetown. Dan trafik tak relax pagi ni di Jalan Masjid Negeri nak menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah. Dan trafik juga tak relax di Lorong Batu Lancang nak menghala ke Jalan Hamilton. Di Tentek Highway pun sama juga, trafik tak relax pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Jalan Air Hitam menghala ke Jalan Tentek. Okey, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya di susu turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas, trafik lancar namun sedikit perlahan di sekitar Jalan Sungai Dua Batu Uban, trafik juga perlahan. Okey, dan seperti biasa di Sungai Nibong Highway nak menghala ke Bulatan Crystal Point, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Tun Dr. Awang pagi ni tidak seperti kebiasaan, namun trafik perlahan di laluan-laluan utama di Jalan Tun Dr. Awang ini disebabkan traffic light ni. Okey, dan kalau kebiasaan merah menyala, tapi hari ni tak merah seperti sedia kala. Okey, dan dari Jalan Bukit Gambiak nak menghala ke Jalan Teluk Tawang sedikit perlahan. Dan seterusnya di Persiaran Bukit Jambui pun sama juga, nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, menghala ke Sungai Ara dan juga menghala ke Gelau pagi ni. Okey, dan seterusnya di Bayan Lepas kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di kawasan Penyiasian Bayan Lepas, sedikit perlahan menghala ke Sungai Tiram. Okey, dan di susu turun Jabatan Kedua Pulau Pinang, trafik lancar elok. Okey, menghala ke Permatang Damat Laut dan juga menghala ke Kampung Bukit. Di susu naik Bukit Lama, sedikit perlahan di Jalan Teluk Kumbang. Okey, dan dapat kita kongsikan juga di Balik Pulau, sedikit perlahan dari Jalan Sungai Pinang dan juga dari Jalan Balik Pulau. Okey, di susu naik Bukit Baru, Jalan Tusadon, alhamdulillah trafik lancar. Baik, itu sebersikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Bermakasa mungkin ramai yang cuti hari ni. Kalau kita hari Sabtu baru-baru ni kita cuti bersempena dengan hari jadi rasmi Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Pulau Pinang. Mungkin ada yang bawa ke hari Isnin. Tapi kalau sekolah buka lah hari ni kan. Jabatan-jabatan kerajaan pun buka hari ni. Mungkin di sektor swasta kan. Sebab kalau tengok trafik hari ni, dia tak seperti kebiasaan tau. Tapi apapun untuk anda, fokus pada pemanduan, berhati-hati memandu. InsyaAllah kita doakan semoga lancar dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, topik hari ni menarik juga untuk kita kupaskan dan bincangkan bersama. Nak tahu pada saat lagi yang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus AM Trafam, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.35 minit pagi waktu ini. Ha, masih lagi Bam-Bam temankan pagi-pagi anda. Okay, 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Untuk anda yang tengah mandu, berhati-hati memandu. Tak lupa juga untuk anda pagi ini yang mungkin tengah menyorok pagi ni kan. Aish, selera oleh macam mu. Biasa kena roti canais keping. Hari ni dia lapak oleh macam, Bam-Bam. Kami kena tak banyak keping pun, Bam-Bam. Roti canai 2 keping, nasi lemak 2 bungkui, bihun goreng 2 bungkui. Oh, tu dia kan. Alhamdulillah. Okay, ha, bukan apa. Sebab apa kita kena seronok tau. Sebab apa kita masih lagi boleh makan. Ha, kan betul tak? Ada orang, walaupun dia senang, duit banyak kan. Tapi nak makan pun tak lalu. Kepala otak tengah susah hati. Dia pun kata, nak telan tak boleh, tak lepas nak telan tu kan. Jamu pilah kambing sekong. Depan mata sekalipun, nak masuk mulut tu tak boleh. Sebab apa? Tak lalu, Bam-Bam. Tapi kalau time ada selera tu kan, silakan. Jadi kawan-kawan, kalau kata ada member duk tengah makan kan, tak pernah-pernah makan nasi tambah pagi-pagi, tengok, uish, nasi ayam 2 ketul, nasi tambah kuah campur, kena lagi nasi lemak dah, kena nasi campur dah, kena lagi pula, apa nama, bihun goreng pula, uish, semua selera tu. Jangan tengok, hang ni lah macam ni, jangan tegur, bagi dia makan habis dulu, baru tanya, lapang ke meng, kan, bukan apa, duk tengah makan, tiba-tiba member duk tegur kan, potong selera orang kata kan. Tapi apapun untuk anda, tak kisahlah nak makan nasi lemak 10 bungkus sekalipun pagi-pagi ni kan, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Kan syukur kan, dapat lagi kita jamah rezeki kita untuk hari ni. Moga rezeki yang masuk dalam mulut kita ni, rezeki yang barakah, rezeki yang berkat untuk kita bersama, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, pagi ni Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, yang mana ini berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, yang mana had persaraan kekal 60 tahun. Dan baru-baru ni kerajaan dilaporkan akan mengkaji cadangan menaikkan had umur persaraan wajib penjawat awam kepada 65 tahun dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13, RMK ke-13. Okey, yang mana Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dilaporkan berkata ia sebagaimana dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam ucapan pembentangan RMK ke-13 di Parlimen. Namun kajian hanya dimulakan selepas pelaksanaan rancangan itu. Dan dia berkata juga, beberapa negara menetapkan umur persaraan lebih tinggi berbanding Malaysia, antara Singapura 62 tahun dan negara yang dimiliki oleh Skandinavia sehingga 70 tahun. Malah Malaysia sendiri mempunyai skim tertentu dengan umur persaraan lebih panjang seperti hakim yang bersara pada usia 66 tahun. Dan pada Mei tahun lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said mencadangkan kerajaan mempertimbangkan cadangan menaikkan umur persaraan wajib daripada 60 kepada 65 tahun dan menjadi kerugian jika individu diwajibkan bersara pada usia 60 tahun sedangkan mereka masih sihat, bertenaga dan mampu menyumbang secara produktif kepada tenaga kerja negara. Dan baru-baru ini kerajaan dah pun mengumumkan bahawa senyahat persaraan kekal 60 tahun. Okey, namun ada banyak juga kata apa, komen-komen netizen-netizen di ruangan media sosial khususnya kan, ada yang sangat-sangat bersetuju dengan kenyataan tersebut kan. Ada juga yang mengatakan 60 tahun, anak-anak kecil lagi, nak kena cari kerja lain pula untuk menyara keluarga kan, pencen ada tak cukup kan. Ada yang macam tu, ada yang lepas-lepas dapat pencen kan, cukup-cukup umur bekerja tu kira boleh rehat. Sudahlah Bam-Bam, daripada muda sampai umur 60, Bam-Bam, macam-macam dah dialami kan. Jadi cukuplah kerja sampai umur 60, lepas tu berehatlah pula Bam-Bam, makan angin, jalan-jalan, makan-makan, cuti-cuti kan, sambil-sambil jaga cucu sekali-sekala kan, sambil-sambil mencangkui sikit-sikit sambil-sambil buatlah apa-apa yang patut, Bam-Bam. Kan, nampak tak kan? Setengah orang sebelum sampai umur 60 tu kan dah macam-macam persediaan dah yang dilakukan. Ha, macam-macam benda dah yang dia buat untuk orang kata apa, menempuh hari persaraan tu kan. Ha, jadi persaraan ni seringkali dibayangkan sebagai satu garisan penamat untuk berehat secara total selepas puluhan tahun membanting tulang dalam dunia pekerjaan. Dan bagaimanapun hal realiti kehidupan hari ini menyaksikan fasa tersebut tidak lagi menjadi waktu untuk berdiam diri sahaja bagi sesetengah individu. Ada yang memilih untuk menikmati ketenangan tanpa sebarang bebanan kerja, manakala sebahagian lagi memilih untuk kekal aktif dengan melakukan kerja sambilan demi kelangsungan hidup mahupun kepuasan minda. Dan kematangan dalam melangkah ke fasa ni bergantung kepada kesediaan kewangan, tahap kesihatan dan bagaimana seseorang itu mentafsir erti kebahagiaan setelah melepaskan jawatan hakiki mereka. Jadi pagi ini kita nak membincangkan topik kita hari ini, fasa persaraan, berehat ataupun cari pendapatan sampingan. Ha, bagi anda sendirilah kan yang mungkin tengah mengira hari, mengira bulan, okay, menunggu tahun, walaupun orang kata apa, lagi 5 tahun lagi nak pencen kan, 5 tahun lagi nak habis servis, tapi hari ni pun dah kalut dah, dah menghitung dah 4 tahun lagi masuk tahun baru kan, 3 tahun lagi. Ui, 3 tahun tu kalau ikutkan dia panjang tu sebenarnya, tapi memandangkan dah kerja dah lebih 30 tahun, ada yang mungkin 20 tahun, bagi 3-4 tahun tu tak panjang lah, tak lama lah bagi dia kan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan pagi ni, bila dah bersara nanti kan, apa impian pertama yang anda betul-betul nak buat? Bagi anda sendiri sudah yang sudah bersara, apa yang anda lakukan untuk kekal produktif kan? Takkan makan tidur jalan-jalan, makan tidur jalan-jalan kan? Ataupun dah mula bosan lah, sebab dulu masa kat tempat kerja dia yang paling sibuk daripada orang lain, kan, dia kekal aktif sibuk sangat-sangat kan. Tapi bila dah besar ni kan, rasa bosan, ya Allah, rasa macam nak sambung balik hari tu. Sebab apa, dulu sibuk ke sana ke sini ke situ ke sinun, kan, lah ni bila dah besar duduk rumah ya kan, nak pergi jalan-jalan pun takat-takat mampu je, aduh bosannya. Okay, untuk anda mungkin nak kongsikan, okay, fasa persaraan ni kan, berehat ataupun cari pendapatan sampingan. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terra FM 020-5080-957. Terra FM, segalanya untuk

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: sentir.
1: Ahí va con vos, va con vos.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Gezam Pro FM, segalanya untukmu. 7.52 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bam-bam, okay, masih lagi temankan anda. Dan pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Ha, apa perancangan anda ataupun apa yang anda plan? Okay, fasa persaraan, berehat ataupun cari pendapatan sampingan, kan? Ha, ada setengah orang cakap, cukup lah Bam-bam, apa yang ada. Tak larat dah nak kerja Bam-bam. Kan? Ada setengah orang, wish... Tak dan nak bersara lagi. Oh, dah macam-macam dah diatok kan. Nak buat yang tu, nak buat yang ni. Nak pergi sana, nak pergi sini kan. Jadi untuk mungkin nak kongsikan dengan Baba 04-2107-389. Kita mahu memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo?
2: Ya.
1: Yeah. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Assalamualaikum. Maaf sekejap.
1: Hello? Halo?
3: Hello.
1: Yeah, siapa kat talian ni?
3: Mamu Rahman di Kuala Lumpur.
1: Mamu Rahman di Kuala Lumpur. Mamu apa abang?
3: Baik, alhamdulillah. Mutiara FM tetap di hati.
1: Mantap. Mamu. Alhamdulillah, Mamu. Ini dah menyerok dah, Mamu.
3: Dah sarapan dah semua dah.
1: Oh, alhamdulillah. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa pagi ni?
3: Mamu makan itili dengan kuah ayam.
1: Ulu mu. Kena dengan kuah ayam. Dia cicah melekat tau. Sedap. Dia bukan makan kuah parpu lah?
3: Ada parpu pun ada. Tapi kita biasa itili ni, kita kena kuah baru sedap.
1: Betul. Kalau kena hak tu kan, terangkat tau Mamu.
3: Kena lagi sebab jangan chutney tomato ke apa.
1: Ini menu ni memang rare tau Mamu. Siapa yang tak kena dengan perut, jangan cuba.
3: Biasa tak ada masalah.
1: Ya, okey Mamu. Okey, pagi ni kita cerita berkaitan dengan fasa persaraan ni kan. Bagi Mamu sendirilah. Kan dah penat kerja dah sampai umur 60 tahun kan.
3: Dah 32 tahun kerja bidang satu tu benda. Okey, cakap.
1: 32 tahun kerja tu. Jadi kalau kata sampai umur persaraan tu kan, bagi Mamu sendiri, adakah akan kerja lagi ke ataupun cukuplah Bam-bam, rehatlah Bam-bam.
3: Okey, di sini saya ingin berkongsi dengan apa yang saya lalui sekarang ni.
1: Okey.
3: Kita bila kita umur persaraan, kalau kita duduk rumah saja tak buat apa-apa, main duduk macam tu, memang kita kata rugilah kan. Pertama, yang mendatangkan mudarat pada kesihatan dan sebagainya.
1: Betul.
3: Jadi, why not kita buat sesuatu yang mungkin kita nak belajar sesuatu yang baru ke, ataupun mungkin sebelum ni kita pernah belajar benda ni tapi tak ada kesempatan sebab komitmen terlalu banyak. Maka kita ambil peluang ini untuk belajar kembali tentang yang mana kita berhenti tahun lalu tu kan. Menyambung.
1: Okey.
3: Samping dalam keadaan bersantai, kita tak terlampau terikat pada masa dan sebagainya. Jadi kita tu ada hari-hari yang kita boleh melibatkan diri dalam organisasi NGO membantu. Kan kita kena membantu kan.
1: Betul.
3: Jadi dengan cara NGO, join NGO, tolong apa-apa yang kita mampu, apa yang kita tahu, share kan.
1: Bagi Mamu sendirilah Mamu, apa yang Mamu dah plan untuk Mamu buat ataupun memang Mamu dah buat dah benda tu?
3: Saya insyaAllah akan plan untuk membantu NGO lah untuk mengedit buku-buku dan penerbitan mereka dan
1: dahsyat lah Mamu.
3: Pengetahuan sikit kan tentang penerbitan. Saya suka buat yang tu. Lepas tu saya pun ada main-main petang. Kalau esok kuat, saya pergi main game lah.
1: Main game? Steady lah Mamu.
3: Boleh lah.
1: Mantap. Ni satu benda yang Bama respect kat Mamu lah. Bukan apa, sebab kadang-kadang kan, bila main umur besara-besara ni kan, ada orang yang mungkin dapat APF kan. Dik banyak kerja nak menikah lain kan.
3: Tak apa lah. Nikah tu berapa lah menambah kan?
1: Mana dah tahu si orang cakap dia biasa kerja sakit kepala. Kan lepas sampai umur 60 tu kan, duit banyak nak tambah sikit kepala lagi menikah seorang lagi.
3: Nikah banyak tambah, jangan pening kepala banyak.
1: Alah, betul Mamu. Mantap Mamu. Abang doakan sebagai Mamu sesuai diberikan kesihatan yang baik, dan juga dapat mencapailah apa yang Mamu rancang insyaAllah untuk umur persaraan Mamu tau.
3: InsyaAllah.
1: Okay. Baik, masih Mamu. Assalamualaikum.
3: Jumpa lagi lah.
1: Ya, itu dia Mamu kita. Di Kuala Lumpur. Walaupun duduk di Kuala Lumpur, tapi setia mendengar Mutiara FM. Mantap Mamu plan nak bersama dengan NGO kan. Nak buat macam-macam, nak terbitkan buku lagi. Itulah kata kalau orang yang rajin ni kan, dia tak boleh duduk saja. Ada kerja nak buat je. Nak buat sesuatu benda tu kan. Bagi anda sendiri yang mungkin nak kongsikan juga, okay, cerita anda. Bagi anda yang mungkin apa apa yang anda ada plan kan? Dah ada habis-habis orang kata apa, kerja kan, dah habis servis ni kan. Tak apalah Bambam, rehat dulu lah. Nanti tengoklah apa yang patut. Kalau dan buat, tak dan sudah. Kan? Setengah orang ada malah fikir lah kan, tak apalah bagi habis dulu. Tapi setengah orang kalau kata time-time nak habis kan, nak capai umur orang kata apa besara wajib kan, dia dah risau dah kan. Bambam, tak boleh Bambam, saya ni sibuk daripada pagi sampai ke malam. Family pun dah tahu dah kesibukan pak mereka tu macam mana kan. Tapi rasa macam sedih sangat-sangat bila dah nak habis perkhidmatan ni kan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan apa plan anda, apa yang anda rancang, okay, untuk umur persaraan anda, okay, adakah anda akan berehat ataupun cari pendapatan sampingan. Okay, 04-2007-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terafam 0105-08-0957 Terafam, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
1: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
0: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma diskriminasi.